0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini, yaitu sebanyak 35 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 142 kasus. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono, menjelaskan, meskipun turun, penanganan serius masih dilakukan termasuk pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual anak disabilitas.
2: Peran dari kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang, secara umum kan memang arahnya menyeluruh gitu, terkait dengan kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan. Tapi ketika ini arahnya pada inklusi, bagaimana anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin sempat ada laporan khususnya terkait dengan disabilitas. Jauh ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini mungkin tidak bisa melapor. Tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat. Ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada tadi disabilitas, ternyata ada bahasa jalan itu konangan ya, artinya ada ketahuan oleh pihak lain dan ini sedang diproses.
1: Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan dukungan untuk anak inklusi. Pemkab menyiapkan rencana beasiswa sebesar Rp500.000 bagi 1.600-an anak inklusi pada tahun 2027 mendatang, sekaligus peningkatan fasilitas sekolah ramah difabel. Aksi emosional mewarnai unjuk rasa Jateng Guyub di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Petani asal Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, membawa hasil panen langsung dari lahan sengketa. Aksi simbolik ini dilakukan demi mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksekusi. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, labu siam, hingga kacang panjang dibawa sebagai simbol bahwa tanah yang mereka perjuangkan masih menjadi sumber penghidupan. Ketua Kelompok Tani Kawula Alit Mandiri Trismina menegaskan konflik agraria yang terjadi sangat meresahkan petani, terutama warga lansia yang tidak lagi memiliki pilihan mata pencaharian lain. Petani mendesak pemerintah provinsi hadir memberikan solusi adil agar hak-hak agraria masyarakat kecil tetap terlindungi dari konflik berkepanjangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 7 pagi, sementara masih kondusif Pak Abu. Sayung juga tadi informasi terakhir Pak Bibit Satsu jam 7 pagi masih lancar saja. Kaligawe juga ya masih kepadatan normal. Belum sampai yang panjang atau terjadi antrian yang sampai harus dihindari gitu di kawasan Kaligawenya. Kemudian ada Pak Astohar. Ini Pak Astohar itu memberikan update di jalur Tlogoseh Buyaran Demak. Wah, ada update apa nih? Pantauannya Pak Astohar di sekitar Jalan Raya Tlogoseh di daerah Buyaran Demak. Pagi hari ini.
1: Baik, Mas Yuda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kawan Rasika dimanapun berada, saat ini saya berada di jalur Tlogoseh Buyaran ya. Nanti lewat, kita mau lewat Monosalam. Nah, mau kita sampaikan di sini masih banyak jalan yang apa ya, extension ya, sambungan terus seperti inilah pokoknya. Jadi di menuju Dempet atau yang Mintreng menuju Dempet itu malah membuka ya atau mengo ya, bahkan berapa kali terjadi accident ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga pernah kesalahan saya sih menyalip pakai motor lewat kiri, ternyata depan seperti ini. Jadi kita sampaikan ke pemirsa pendengar Setia Rasika, kalau lewat jalur Demsel terutama ya, Demak Selatan itu banyak jalan extension atau tambahan-tambahan seperti ini. Mohon jadi perhatian ya, ini terputus ini sudah, ini sih baru ya, dulunya itu di kira-kira 500 meter ke belakang saya sana. Ini relatif masih baru dan ini sudah mulai membuka. Demikian yang bisa kita sampaikan, harap hati-hati kalau Mintreng ke utara itu dan Tlogoseh. Tlogoseh itu pertengahan Mintreng sampai dengan Dempet.
0: Okay.
1: Yang menuju ke Buyaran, karena jalur pendek kalau kita mau ke Semarang itu kan lebih pendek kalau melalui sini. Demikian yang bisa kita sampaikan dari, kalau nggak salah ini Sarimulyo atau Tlogoseh ya ikutnya ya, Kecamatan Kebunagung, Kabupaten Demak, Astuar ya? Mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini guys kita dapat pantauan dari Pak Astohar melintas di kawasan Jalan Raya Mintreng menuju arah ke Dempet. Dan terdapat beberapa titik termasuk di daerah Tlogoseh ini. Jadi jalannya sih sudah cor ya. Cuma ada beberapa titik yang corannya tuh kayak tugel gitu loh ujungnya. Bukan tugel ya, maksudnya gimana ya, ujung cornya tuh nggak nyambung jadi dalan gitu loh. Kawaras kayak ada patahannya. Jadi informasinya beberapa kendaraan kalau tidak aware itu bisa keblasok itu kendaraannya, entah itu motor atau mobil, karena ketika melintas di satu titik dan satu lokasi tepatnya di daerah Desa Tlogoseh ini, cues melintas di cor nih, tiba-tiba di depannya tuh langsung patah gitu, literally patah tugel, kawaraskan di depannya udah nggak ada jalan lagi. Langsung tanah-tanah dan langsung semak-semak gitu Kang Warasika. Waduh, matur suwun. Informasinya Pak Astohar ya. Ini sekali lagi ada di Jalan Raya Ruas Mintreng Dempet. Sekali lagi, di Jalan Raya Ruas Mintreng Dempet di Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak yang disoroti oleh Pak Astohar. Wah, mantap sekali ini, ada videonya, ada lokasinya. Jelas lagi juga kita simpan ini Ki untuk laporan. Matur suwun Pak Astohar ya, pantauannya dari Jalan Raya Mintreng menuju arah Dempet ya Kang Warasika sekali lagi. Karena di sana kok cukup bahaya. Jadi literally tugel-gel. Ini kalau Anda sedang nonton nih kondisi jalannya nih ya, Anda kan lebih paham lah, mesti lebih tahu dalan lah gitu ya kondisi yang aku maksud. Nah, ini visualnya kalau Anda menyaksikan di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Jadi literally cor beton langsung tugel aja gitu, di depannya langsung semak-semak tanpa adanya rambu, tanpa adanya tanda, tanpa adanya informasi bottleneck, langsung tugel aja gitu betonnya di kawasan Jalan Raya Mintreng menuju arah ke Dempet, tepatnya di sekitar desa Tlogoseh kok Sidoaseh, mohon maaf tadi aku kok bilangnya Sidoaseh, di desa Tlogoseh yang ada di Jalan Raya Mintreng menuju arah Dempet. Pak Sohar matur suwun ya. Ini Pak Sohar tuh keren banget, selalu bisa melaporkan lokasi-lokasi yang luput ya dari perhatian masyarakat secara umum. Ini Pak Sohar emang best of the best. Matur suwun ya Pak Sohar, pantauannya pagi ini di Jalan Raya Tlogoseh, ruas Mintrang menuju arah Dempet di Kabupaten Demak. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
2: News Flash.
3: Perampokan Briling terjadi di Morowali. Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra menegaskan tim khusus sudah diterjunkan. Korban penjaga kios dirawat intensif akibat luka sayat. Demikian News Flash.
0: Kawan, kita dapat informasi adanya insiden dari Pak Muhammad Arifin. Ini Pak Muhammad Arifin memberikan updates. Dilaporkan terjadi insiden laka lantas di Pasar Subah, Kabupaten Batang. Saat ini kedua arah di sekitaran Pantura Subah, Kabupaten Batang itu terjadi ketersendatan kedua arahnya. Sementara lalu lintas sudah diberlakukan kontraflow. Ini laporannya Pak Muhammad Arifin tepat di jam 7 lebih 10 kawan, 5 menit yang lalu. Ada kejadian laka lantas di Pantura Subah, Kabupaten Batang. Nah ini by the way Pak Muhammad Arifin masih macet ya. Jadi kayak ini belum ter... Sudah terpantau simpul kecelakaan lalu lintasnya Pak Arifin. Ada kejadian apa ini? Apa dan apa? Sudah ada petugas di lokasi. Kemudian juga... Oh ada truk box Kawarasika. Truk box, tapi truk box yang gede banget Kawarasika, bukan truk box yang kayak L300-an gitu ya. Truk boxnya tapi truk box yang gede dan panjang sekali itu terguling di kawasan Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang. Saat ini satu jalur menuju arah ke Batangnya informasinya tertutup sehingga lalu lintasnya diberlakukan kontraflow. Ditambah aktivitas nyebrang-nyebrang dan juga aktivitas di perempatan Pasar Subahnya sehingga menimbulkan kemacetan yang bertambah. Pasar Subah tuh kalau dari Semarang ada di lajur ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan sih guys? Mohon maaf ya Pak Muhammad Arifin kalau aku salah ya. Guys, Pasar Subah itu kalau dari Semarang ada di sebelah kiri apa kanan? Kalau dari Semarang. Ini sebenarnya Pak Muhammad Irfan sih tidak ngasih informasi arah kemana lokasinya, lakanya ya. Cuma aku mengidentifikasi dari lokasinya di sana, dari videonya Pak Muhammad Arifin yang ngasih info. Saat ini terjadi kepadatan cukup signifikan kawan kedua arahnya karena satu jalurnya itu tertutup. Mengingat posisi truknya itu terguling. Truk box yang gede banget itu loh Kawarasika terguling menutup satu jalur. Guys, Pasar Subah itu arah kemana sih? Ada di sebelah mana sih kalau dari Semarang itu? Bener arah Semarang nggak ini Pak Muhammad Arifin yang jalurnya yang tertutup di jalur arah menuju ke Batangnya? Oh, arah kiri betul. Oh, kalau arah kiri berarti betul ya. Posisi truknya menutup jalur arah ke Batang toh. Pak Muhammad Arifin, ini aku langsung dibantu sama Pak Puji Waluyo. Posisi Pasar Subah itu kalau dari Semarang ada di sebelah kiri. Berarti jalurnya yang tertutup arah menuju ke Batang ya, atau arah menuju ke Pekalongan. Soalnya ini ada informasi laka kawan, tapi sudah ada petugas ya. Sudah ada petugas, ada beberapa armada dan tim juga di sana dari videonya Pak Muhammad Arifin. Truknya tuh truk box tapi yang sumbu 3 tuh loh Kawarasika, wing box ya namanya, betul? Iya, wing box. Oke, jadi saat ini lalu lintasnya terpantau padat banget nih kedua arahnya, ditambah lokasinya tidak jauh dari pasar sehingga ya aktivitas di perempatan Pasar Subahnya juga terhambat nih sampai sopir-sopirnya domidon ini dari video awal pantauannya Pak Muhammad Arifin di Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang. Nah ini langsung ditambahkan lagi ternyata sama Pak Muhammad Arifin. Itu truk tronton ban dobel itu truknya ada di sebelah kiri. Berarti arah Pekalongan ya Pak Arifin, betul toh? Posisi truknya menutup jalur arah Pekalongan, betul? Sementara jalur yang arah ke Semarang digunakan untuk kontraflow. Mohon maaf kalau aku salah ya. Ini kalau dari jawabannya kawan-kawan sih betul ya. Karena posisi pasarnya kan ada di sebelah kiri. Jadi menutup jalur. Oh, arah menuju Semarang. Oh alah, mohon maaf guys, berarti arah menuju ke Semarang ternyata. Nah ini ya, baru disampaikan lebih lanjutnya dari Pak Muhammad Arifin mengenai laka yang ada di Pantura Subah. Posisi truknya menutup jalur arah Semarang sehingga jalur yang menuju arah Batang atau Pekalongannya itu digunakan untuk dua arah, makanya terpantau macet banget kedua arahnya. Truknya membawa air mineral ya Kang Warasika, air mineral, air minumal dalam kemasan. Truk yang terguling di sana. Oke, matur suwun Pak Muhammad Arifin ya. Untuk kelengkapan informasinya, mohon maaf kalau aku tidak hafal sama daerah di sana. Ini jadi di Pantura Subah, Kabupaten Batang, kawan. Ternyata posisi truknya yang arah menuju ke Semarang, guys. Sehingga yang menuju arah ke... Oh iya, deng. Ini video yang di tengah-tengahnya kan. Ini kok ya. Yang di tengah-tengahnya belum masuk jalur kontraflow ya. Ini Pasar Subahnya di sebelah kiri kalau gitu dari Semarang toh. Tapi ternyata turn out posisi truknya adalah di jalur arah menuju ke Semarang. Oke, matur suwun informasinya Pak Muhammad Arifin ya. Ini Pak Adi Nugroho juga langsung ngasih update untuk posisi Pasar Subah. Itu kalau dari Semarang posisinya di sebelah kiri. Kalau dari Semarang ke Pekalongan ya Pasar Subahnya di sebelah kiri. Kalau Polsek Subah yang dari Semarang ke Pekalongan ada di sebelah kanan. Oh, berarti deket Polsek kok ya. Yus, berarti tadi sudah ada banyak kok petugas di sana. Ada kurang lebih 2 atau 3 armada gitu. Armada polisi yang saat ini ada di TKP dan juga dari petugas kepolisian. Karena posisinya di dekat Polsek di Pantura Subah ya Kang Warasika. Sekali lagi antriannya cukup signifikan ini kalau aku lihat dari videonya Pak Muhammad Arifin, soalnya super-super banyak yang turun. Super-super dan driver-driver banyak yang pada turun gitu Kang Warasika, menandakan kalau kemacetannya cukup ini ya, cukup signifikan kawan di Pantura Subah terutama. Tadi soalnya ada kawan-kawan yang mau menuju arah ke Pekalongan, Batang, Pemalang, kayaknya tol dulu saja, terutama di koridor Weleri menuju arah ke Batangnya untuk bisa masuk jalur tol kan, untuk menghindari Pantura Subah sampai dengan informasinya nanti selesai proses evakuasi dan lalu lintasnya lancar kembali. Pak Prayitno,
2: Subah kalau dari Semarang itu sebelah kiri Bang Yuda.
0: Oke, di copy kawan-kawan Pak Pujiwalu ya, Pak Adi Nugroho sama Pak Prayitno ya, mengenai informasi laka truk muat air mineral yang terguling di Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang. Saat ini lalu lintasnya berlaku kontraflow dan cukup padat ini kedua arahnya kawan. Headlines. Kantor Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam operasi ASAP tahun 2026, pekan kedua bulan Juli, Bea Cukai dapat mengamankan 254.600 batang rokok ilegal dalam operasinya di Kota Semarang. Penindakan yang juga cukup jadi sorotan dilakukan oleh tim Cukai Task Force yang melakukan patroli darat yang kemarin sempat ramai jadi bahasan di media sosial, memeriksa sebuah truk yang diduga mengangkut barang kena cukai hasil tembakau saat melintas di Kota Semarang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas mengamankan sebanyak 57 bal atau 157 slop rokok atau setara 254.600 batang. Sebagai tindak lanjut, Bea Cukai melakukan penegakan terhadap barang dan sarana pengangkut termasuk sopir berinisial WF yang ditangkap di Jalan Sultan Agung Kota Semarang beberapa waktu lalu. Saat ini sopir juga turut diamankan dan dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksana tugas Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY Yusuf Mahriz mengatakan, saat ini Bea Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, salah satunya peredaran rokok ilegal yang merupakan pelanggaran serius karena berdampak langsung pada penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Kamarasika, hari ini di Kota Salatiga tuh masih ada agenda lanjutan loh. Masih dalam rangka hari jadi ke-1276 Kota Salatiga. Puncaknya kan memang kemarin tuh hari Jumat. Tapi ternyata pagi ini ada agenda pawai atau karnaval. Jadi ini ada Pak Rudi nih. Pak Rudi memantau dari Salatiga, Kamarasika. Cuaca di Salatiga sejuk sekali. Suhunya 21 derajat Celcius. Perjalanan saya dari Bawen, Mas, ke Salatiga rame lancar. Sudah masuk ke kawasan dalam, Kota Salatiga juga sudah mulai ramai karena informasinya hari ini itu akan ada agenda lanjutan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga. Jadi hari ini di tanggal 25 Juli 2026 itu akan ada Kirab Budaya Nusantara yang akan berlangsung di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Jadi untuk agenda Kirab Nusantara di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga, kalau aku buka dari rilisnya Polres Salatiga sih hari ini lalu lintasnya akan ada ini ya, akan ada kegiatan pengamanan ya, Kawarasika, di sekitar Jalan Diponegoro, Kota Salatiga. Kalau aku buka informasinya sih, informasi dari kegiatan dan agendanya mulai jam 7 pagi di Jalan Diponegoro, Kota Salatiganya, untuk kegiatan Karnaval Nusantara dalam rangka hari jadi ke-1276 Kota Salatiga, yang hari ini ternyata masih ada kegiatannya. Yang di Salatiga mungkin bisa cek-cek informasi jalannya ya. Untuk saat ini sih Pak Rudi bilang masih bisa masuk tadi jam 7 pagi ya. Masih belum ada penutupan-penutupan yang sampai kendaraan dilarang masuk itu di jalan Kota Salatiganya ya. Karena agenda Karnaval Nusantaranya hari ini jadwalnya sih tertulis jam 7 pagi di Jalan Diponegoro, Kota Salatiga.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Antusiasme generasi muda Banyuwangi untuk menjadi bagian dari Festival Gandrung Sewu 2026 terlihat begitu tinggi. Sebanyak sekitar 500 penari dari jenjang SD hingga SMA mengikuti seleksi awal Gandrung Sewu untuk wilayah Kecamatan Banyuwangi, Kabat, Wongsorejo, dan Kalipuro yang digelar di lapangan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi. Festival Gandrung Sewu 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 dengan mengusung tema Kembang Dermo. Tema tersebut mengangkat filosofi keikhlasan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya masyarakat Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo akan mengumpulkan sejumlah pengusaha hotel dan restoran atau rumah makan untuk memaksimalkan pembayaran pajak hotel dan restoran atau rumah makan yang dinilai belum optimal. Bupati Rio bilang, teks monitor atau alat perekam data transaksi usaha di masing-masing hotel dan rumah makan belum terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga pengelola hotel dan rumah makan masih menghitung manual pajak yang harus dibayar dari transaksi hotel dan rumah makan. Bupati Rio juga bilang masih banyak pengusaha yang menolak agar teks monitor terkoneksi dengan pemerintah daerah, sehingga ini menghambat optimalisasi pemungutan pajak hotel dan restoran yang berdampak pada menurunnya pendapatan asli daerah atau PAD.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Seleksi atlet muda Kota Batu masih berproses menuju Porprov 2027. KONI Kota Batu masih melanjutkan proses seleksi atlet muda sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027. Seleksi dilakukan secara bertahap untuk menjaring atlet terbaik yang akan mengikuti program pembinaan dan pemusatan latihan. Sebanyak 292 atlet dari 30 cabang olahraga telah mengikuti tahapan awal berupa tes kebugaran. Hasil seleksi akan menjadi dasar penentuan atlet yang masuk puslatkot, sementara atlet yang belum memenuhi standar tetap mendapat pendampingan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan berpeluang mengikuti seleksi berikutnya. KONI Kota Batu menargetkan proses regenerasi atlet berjalan optimal agar mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada ajang Porprov 2027.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peresmian Museum Sains dan Teknologi Solo akan berlangsung pada Sabtu ini untuk menandai selesainya proyek yang masuk dalam 17 titik prioritas pembangunan. Namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal hadir. Museum ini merupakan bagian dari program prioritas yang dicanangkan Gibran saat menjabat wali kota. Pemkot Solo menyebut pembatalan tersebut karena Gibran memiliki agenda lain. Meski begitu, dipastikan acara peresmian tetap akan digelar dan peresmian ini akan dihadiri sejumlah pejabat dari pemerintah pusat hingga daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sampai dengan jam 7:45 Ngawarasika. Informasi insiden dan juga kejadian kita dapatkan pagi hari ini ada di Jalan Pantura Subah, Kabupaten Batang ya Ngawarasika. Saat ini kepadatan terjadi ke dua arah dan masih cukup panjang ya. Untuk ukuran Subah maksudnya, untuk ukuran Subah Kabupaten Batang ini ya cukup panjang ini kedua arahnya Ngawarasika. Terutama kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas itu yang cukup panjang tuh justru malah yang dari Semarang. Meski tadi laporan posisi truknya terguling menutup jalur arah ke Semarang ya atau arah ke timur, cuma antriannya yang panjang itu justru yang malah dari Semarang ke arah Batang atau menuju arah Pekalongannya. Ditambah soalnya tadi posisinya pas di dekat pasar kok ya, makanya aktivitas pasar dan aktivitas nyebrang-nyebrangnya di kawasan Pasar Subah itu juga menambah kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pantura Subah Kabupaten Batang yang saat ini sedang ada insiden Ngawarasika truk muat air mineral informasinya yang terguling di jalur arah menuju ke Semarang, sehingga untuk saat ini terjadi kepadatan dua arah. Jadi kalau Anda mungkin perjalanan dari Pekalongan mau ke Kendal, mau ke Semarang, wis mending masuk tol dulu saja dari Kandeman menuju arah ke Weleri ataupun sebaliknya ya Ngawarasika. Dari Weleri juga langsung bisa menuju arah ke menuju arah ke Kandeman Batang untuk bisa mengantisipasi kepadatan yang ada di sekitar jalan Pantura Subah. Sudah ada petugas untuk penanganan evakuasi dan sementara lalu lintasnya berlaku kontraflow saat ini. Kita simak headline dulu di News Flash. News
1: Flash. Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kunjungan PM Israel Benjamin Netanyahu. Penolakan terbuka memicu debat di Amerika. Isu ini jadi sorotan media pagi ini. Demikian News Flash.
0: Eh Ngawarasika, jangan lupa ya, terutama untuk masyarakat Banyumanik, Tembalang, Kota Semarang dan sekitarnya nih kok sepi-sepi aja. Ya walaupun informasinya kita sudah dapatkan sejak 2 minggu yang lalu ya dari kawan-kawan di Universitas Diponegoro. Besok Senin wisuda ya guys, Universitas Diponegoro. Udah nggak perlu dijelaskan toh kalau undip wisudanya di mana, wong wis duwe nggon dhewe. Sudah punya tempat sendiri, ada di gedung Muladi Dom. Jadi besok kawan Senin tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026, reminder untuk Anda yang ada di Banyumanik, Tembalang dan sekitarnya untuk bisa mengatur waktu perjalanan Anda karena literally seminggu Senin sampai Jumat loh kiwi sudane dari tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadwal wisuda ke 183 Universitas Diponegoro selama 5 hari Ngawarasika. Jadi pastikan rute Anda, terutama yang melintas di Jalan Profesor Sudarto, Jalan Banyu Putih, Jalan Tirto Agung, kemudian juga wis pokoknya Kompleks Tembalang City lah intinya, bisa mengantisipasi perjalanan Anda terutama pagi ya Ngawarasika. Kalau siang sampai sorenya sih ya keramaian karena aktivitas wisudawan-wisudawati aja ya. Cuma kalau pagi itu kan tempuk sama anak-anak yang berangkat sekolah, Anda-anda semuanya, Bapak Ibu yang berangkat kerja. Jadi untuk yang melintas di kawasan Tembalang dan sekitarnya, halo Bapak Ibu. Besok hari Senin sampai Jumat ya guys, 5 hari wisudanya, tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Jadi harap diantisipasi dan juga disiapkan waktu perjalanan Anda semuanya yang melintas di kawasan Tembalang, Kota Semarang. Begitu pula kemudian yang melintas di tol ya, mungkin tol Semarang ABC, area keluar tol Tembalang atau masuk gerbang tol Tembalang juga pasti akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Karena kalau kita rangkum dari wisudanya Universitas Diponegoro periode-periode sebelumnya tuh biasanya akan berlaku rekayasa lalu lintas Ngawarasika, di mana di bawah jembatan tol Tembalang itu pertigaannya atau crossingnya itu ditutup Ngawarasika dan kendaraannya dikomputer neng ngeserap sana Ngawarasika. Jadi kalau kita melihat periode sebelumnya ya, untuk besok Senin sih coba nanti kita tanyakan kawan-kawan petugas dan yang bertugas di sana lah gitu istilahnya, apakah akan ada rekayasa juga. Tapi kalau kita lihat di dua periode sebelumnya, di bulan Februari ya. Ya, di bulan Februari kemarin itu di bawah jembatan tol Kaligawenya tuh crossingnya ditutup pengawaran sih, Kak. Di mana kendaraan pada harus muter di daerah Ngesrep sana infonya. Nah, besok Senin seperti apa? Nah, ini sudah kita update nih sejak 2 minggu yang lalu, kemudian juga sejak hari ini Kawarasika untuk Anda bisa notice lagi besok hari Senin sampai Jumat soalnya wisuda nih, bukan cuma sampai Rebo atau sampai Kamis aja tapi sampai semua. Jadi untuk agendanya itu Kawarasika di Kota Semarang minggu depan ya, wisudanya Universitas Diponegoro wisuda ke 183 tanggal 27 sampai 31 Juli 2026.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Wah, ada Pak Agus Rianto nih menyapa dari Surabaya. Pak Agus Rianto menyapa dari Karangpilang, Surabaya ya, menuju Plaza Segi 8 lewat Tol Gunung Sari, keluar Tol Satelit, lanjut HR Muhammad Darmo Permai, lalu lintas ramai lancar, waktu tempuhnya cuma 22 menit saja. Matur suwun Pak Agus Rianto, sudah terus menyapa kita dari Surabaya. Pak Narkoco, selamat pagi. Ini melintas di mana nih Pak Narkoco nih?
3: Selamat pagi Rasika. Dan selamat pagi kawan Kelana Kota. Menginfokan ya, ini di traffic light Subah.
0: Oh, mantap.
3: Arah ke timur atau ke barat untuk saat ini ada ketersendatan karena di jalur kanan yang dari arah barat mau ke timur itu ada box terguling menutup jalan. Jadi yang dari arah barat mau arah ke timur juga macet. Nih untuk posisinya di tengah-tengah.
0: Jadi truk box yang dawa banget ya lo ngawarasi.
3: Tempatnya di lampu merah Subah.
0: Truk muat air mineral.
3: Ini untuk
0: infonya tadi.
3: Mobilnya sudah ada petugas.
0: Okay. Posisinya itu sebenarnya tidak melintang atau untuk tidak?
3: Soalnya dilakukan kontraflow ya.
0: Oke. Okay. Posisinya itu jejak kawara sih kan. Cuma nutup jalan.
3: Update dari Pantura Barat. Sekian dan terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Tergulingnya tuh tidak kemudian melintang atau malang dalan itu enggak ngawara sih, Kak. Posisinya tuh jejek literi lurus lempeng tapi terguling. Jadi kayak orang lagi lurus nih, terus tiba-tiba ambruk ke samping aja, bruk gitu. Ya, jadi saat ini posisinya tuh tidak melintang apa tidak yang sampai apa bagian kepalanya di sebelah sini, bagian belakangnya di sini gitu, enggak. Posisinya tuh tetap lurus Kawarasika, cuma memang di lajur antara di lajur kiri dan lajur kanannya tuh terhambat ya, mengingat posisi truknya ya dimensinya besar itu tadi. Truk box ya muat air mineral informasinya tadi. Nah terus Won, itu update terbaru di kawasan Pantura Subah ya, yang saat ini sedang ada insiden dan sedang ada proses penanganan evakuasi laka lantas truk terguling. Info sementara tunggal dari beberapa grup lalu lintas yang kita dapatkan, sementara tunggal, tidak ada kendaraan lain yang terlibat di sana, di Pantura Subah. Pak Narkoco, antri berapa lama Pak Narkoco? Tadi soalnya kita kan belum dapat info tuh dari Pak Arifin. Soalnya Pak Arifin kan tadi ngasih video sudah sampai lokasi aja nih. Pak Narkoco, lanjut dengan antre berapa lama Pak Narkoco? Kan kayaknya cukup panjang tuh tadi informasinya, kalau aku pertama dapat info dari Pak Arifin kedua arahnya. Termasuk Pak Narkoco juga pas tuh ngasih info kan juga infonya panjang juga tuh dua arahnya. Berapa lama Pak Narkoco antrenya di sana? Di Pantura Subah, Kabupaten Batang. Kemudian aku bersama Pak Budi Karangjati dari Ungaran menuju Melahan Jepara, matur suwun. Lancar, langsung aja ya. Asalkan tidak lewat Kubro. Ungaran Semarangnya lancar, nanti keluar Gayam Sari aja. Ketemu perbaikan jalan di Gayam Sari, tapi masih lancar lewat Walter Mongin Sidi. Karena kalau aku lewatkan Kubro, pasti nanti akan sampai sana. Lancar, piye, macet. Jadi akan macet di Kubro. Jadi mending keluar Gayam Sari aja lewat Walter Mongin City. Tadi kawan-kawan sudah ada yang sampai Demak, Kudus, Pati, bahkan menuju arah ke timur sana belum ada laporan kepadatan berarti. Nah, Ungaran Semarangnya lancar, belum ada antrian atau hambatan yang signifikan. Aku ke Pak Yulianto Prasetyo Utomo deh, iki sidone piye iki? Tadi kan laporan katanya dari Bundaran Bubakan Kota Semarang mau ke Salatiga naik transportasi umum.
4: Iya, Mas. Sekitar Bundaran Bubakan di Kampung Batik. Ini sarapan sih. Ini lontong sayur. Ini
0: mengkok
4: nasi kebuli. Ini kacang hijau sama kacang tanah.
0: Asik deh, komplit ya makanannya.
4: Ini nasi bungkus.
0: Ayo apa nih?
4: Ini pojokan yuk. Si pecel.
0: Santai Pak Yulianto perjalanannya.
4: Saya coba transportasi umum ya. K01. Nanti saya update ya. K01 ini dari Bubakan arah ke terminal. Ya. Itu Mas.
0: Oke, baik, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo. Oh, Pak Yulianto Prasetyo jadinya naik jalan kaki dari Bundaran Bubakan ke Rumah Sakit Panti Wiloso. Oh iya ya, soalnya kalau di Patimura itu Transjateng nggak lewat toh ya, makanya langsung jalan kaki ke Panti Wiloso. Dokter Cipta, serius? Ini jalan 15 menit ya? Oh 15 menit tapi masih oke lah ya. Oh iya benar. Halte nih. Tapi toh Pak, padahal toh saranku tadi mending jalan ke halte Kinarto Sabdo deh. Kalau Kinarto Sabdo kan nanti Pak Yulianto nggak perlu ikut mubeng-mubeng lagi, ya kan? Tapi ya wislah, nggak apa-apa. Pilihan yang tepat ya. Ini Pak Yulianto Prasetyo dari Bundaran Bubakan naik transportasi umum, jalan kaki 15 menit ke halte yang di depan Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Aku sudah naik. Ini sudah naik bus Transjateng. Ya, sudah naik bus Transjateng. Dapat busnya yang dingin, masih bagus, ora gemblodak, tarifnya 5.000. Oke, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo wis 5.000 nanti sampai Bawen ya. Terus nanti lanjut angkot dari Bawen ke Salatiga. Berapa tuh kira-kira Pak Yulianto dari Bawen sampai Salatiga angkotan sekarang? 10.000 ada nggak? Dari Bawen menuju arah ke Salatiga. Ini kan nanti sampai dengan terminal Bawen tuh perjalanannya Pak Yulianto Prasetyo Utomo yang naik transportasi umum. Aku tuh tadi diprotes sih goro-goro muter lagune Dadali. Gila nih banget ya. Ya wis lah Kamarasika, kita muter ke yang modern nih, yang anak-anak yang masa kini ya. Ben rak diseneni karena aku muter Dadali. Ini yang modern sithik ya, alamak ya. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 8 pagi.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memberi kesempatan masyarakat memiliki aset legal. Kejati Jawa Tengah bersama Kejari Salatiga serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan menggelar gebyar lelang serentak pada 11 hingga 14 Agustus 2026. Berbagai barang rampasan berkekuatan hukum tetap akan dilelang, termasuk aset tanah di Getasan, Kabupaten Semarang, rumah di Tinggir Salatiga, 5 unit mobil hingga barang elektronik. Kasih PA PBB Kejari Salatiga Awan Prastyo Luhur menegaskan pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi lelang.go.id. Pihaknya meminta masyarakat waspada penipuan dan memastikan seluruh hasil lelang barang rampasan akan dilaporkan langsung ke kas negara. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini mulai menggunakan modus baru, yaitu penjualan melalui toko daring serta jalur pengantaran pada malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah Triharsono Widirahmanto bilang, sepanjang Januari hingga Juni, pihaknya bersama kabupaten kota telah menindak sekitar 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya di jalur Pantura serta Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi karena menjadi lintasan utama peredaran. Guna mengatasi modus baru tersebut, Satpol PP terus memperketat patroli serta memantau pergerakan distribusi di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampai dengan jam 8 pagi, Kawan Rasika, update lalu lintas kita dapatkan di Jalan Pantura, Subah, Kabupaten Batang ya. Informasi tadi aku langsung dapat jawaban dari Pak Narkoco yang ada di lokasi, itu tadi merambatnya kurang lebih sekitar 15 menit, kawan, dilaporkan jam 8 pagi. Atas informasi evakuasi laka truk muat air mineral yang terguling di Jalan Pantura, Subah, Kabupaten Batang, di mana lalu lintasnya berlaku kontraflow di sana, makanya kedua arahnya padat ya, Kawan Rasika. Antriannya kurang lebih sekitar 15 menit, update di jam 8.00. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, agenda Karnaval Nusantara di Jalan Diponegoro Kota Salatiga kayaknya sudah mulai nih. Ada bujuan yang ada di sana. Kirap Nusantara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Diponegoro Kota Salatiga, sudah ramai di sana. Nih, bujuan lagi ngasih informasi ya. Untuk saat ini sih lalu lintas jalannya di Jalan Diponegoronya sementara sudah ditutup ya. Jalan Diponegoronya, Jalan Jenderal Sudirmannya, tapi masih bisa kendaraan untuk lewat Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiganya. Tapi persiapan sudah terlihat, wah ramai sekali kawan di Kota Salatiga mengenai agenda Karnaval Nusantara yang masih menjadi rangkaian acara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga hari ini 25 Juli 2026. Matruswan Bujuan informasinya dari Jalan Diponegoro Kota Salatiga. Nah ini aku langsung di WA sama Pak Christian Marcel Denata. Rasika, selamat pagi Mas Yuda, ayo ke Salatiga lihat karnaval, nanti mampir tempatku di Jalan Sukowati dekat Pancasila. Wah pengen sekali rasanya ya, tapi nanti aku jam 1 ada off air. Mohon maaf, aku tidak bisa meramaikan acara hari jadinya Kota Salatiga. Ya. Selamat ya untuk Kota Salatiga yang masih merayakan hari jadinya hari ini. Agenda ya, puncaknya sih kemarin kawan Rasik, tapi sampai dengan Sabtu ini dilanjutkan dengan agenda Karnaval Nusantara Hari Jadi ke-1276 Kota Salatiga. Thank you Pak Christian Marcel sama Bu Juan ya, untuk laporannya dari Kota Salatiga, sama Pak Narkoco tadi update di

0: lightnya tidak berfungsi, trafiknya jadi nggak tertib ya, lalu lintas nggak tertib, bisa potensi terjadi kemacetan bahkan kecelakaan. Pak Bambang Budianto, terima kasih. Ibtu Joko Prayitno, ya, teman-teman dari Polres Demak, KBO Lantas Polres Demak, Ibtu Joko Prayitno kasih kabar. Okay, jadi ada permintaan atau informasi dari kawan Rasika, minta tolong Jalan Raya Mintreng Dempet di daerah Telogosih, kalau memungkinkan polisi memasang rambu atau tanda di ujung jalan cor beton karena membahayakan gitu. Ini videonya.
1: Di sini masih banyak jalan yang apa ya? Extension ya, sambungan.
0: Sambungan, terus, tapi ada tandanya, nggak ada rambu.
1: Seperti inilah pokoknya.
0: Iya, iya, paham.
1: Di menuju Dempet atau yang Mintreng menuju Dempet itu malah membuka ya, atau mengo ya, bahkan beberapa kali terjadi accident ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga pernah, ya kesalahan saya sih menyalip pakai motor lewat kiri, ternyata seperti ini. Jadi kita sampaikan ke pemirsa pendengar Setia Rasika, kalau lewat jalur Demsel terutama ya, Demak Selatan itu banyak jalan extension atau tambahan-tambahan seperti ini. Mohon jadi perhatian ya, ini terputus nih sudah. Ini sih baru ya, dulunya itu di kira-kira 500 meter ke belakang saya sana. Ini relatif masih baru dan ini sudah mulai membuka.
0: Oke.
1: Okay. Demikian yang bisa kita sampaikan, harap hati-hati kalau Mintreng ke utara itu dan Telogosih.
0: Telogosih
1: itu pertengahan Mintreng sampai dengan Dempet yang menuju ke Buyeran, karena jalur pendek kalau kita mau ke Semarang itu kan lebih pendek kalau melalui sini.
0: Oke, okay. Itu laporan yang kami terima ya. Kayak Pak Astohar deh suaranya. Mohon maaf. Ini di kami terus ini ada gambaran ya. Jadi jalur Mintreng Dempet itu ada extension atau tambahan pengecoran tapi belum kelar gitu kan, dan terbuka dia. Jeglong lah ya, ada ketinggian, beda ketinggian gitu. Nah ini bahaya, karena tadi kawan kita cerita pernah ngelanggar, hampir kena, hampir terjadi kecelakaan. Dia ngaku salah juga karena menyalip dari kiri, which is itu forbidden gitu. Tapi dia nekat melakukan dan dapat pembelajaran. Pembelajaran lagi ya, kena deh itu hampir aja. Pembelajaran adalah jangan nyalip dari kiri gitu kan. We never know what is going on di depan kita. Tapi pelajaran lain, lagi-lagi pelajaran untuk teman-teman penyedia layanan infrastrukturnya, tolong dong kalau emang belum kelar-kelar banget dikasih tanda. Ingat loh, undang-undang ngatur loh, kalau ada apa-apa kejadian dan Anda tidak ngasih tanda, itu it's on you. It's all on you. Itu semua ada di Anda kesalahannya, ya kan? Ini tadi udah kami teruskan ke Pak Joko, teman dari Polres Demak gitu ya. Nanti mungkin bisa dimusyawarahkan ya dengan teman-teman di pemangku kepentingan untuk dikasih tanda. Ini video direkam hari Sabtu 25 Juli jam 8 pagi tadi, kami terima dan kami teruskan ke teman-teman di kebetulan kita punya channel Pak Joko ya, dari Polres Demak. Kasih tanggapan, siap, terima kasih, langsung kami sampaikan pihak PU untuk segera diatensi. Oke, betul, ini tanggung jawabnya teman-teman PU ya di infrastruktur. Tapi teman-teman kepolisian cukup responsif juga mendengar masukan dari masyarakat. Mohon maaf ya Pak Joko, kita ke Anda karena kami tahu Anda baik hati dan ingin memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih untuk responnya, terima kasih sekali lagi. Baik kawan, kita lanjut nanti sebentar lagi ya kan. Kita simak dulu informasi berikut ini tentang Hari Anak Nasional.
2: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
3: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
2: ajarkan juga.

0: kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asher bersama Anda yang sudah terus berbagi kabar. Atur nuwun. Info Anda terus sampaikan di 081-3258-5850. Tadi Pak Taslim Cleo itu minta informasi, Sayung ada rob nggak ya? Jawaban disampaikan Pak Andi. Pak Andi makasih ya untuk update-nya. Sayung arah Semarang dan sebaliknya masih aman dari rob gitu. Alhamdulillah, ini videonya.
1: Sementara masih aman.
0: Aman dari rob.
1: Masih kering.
0: Kering. Siap.
1: Orang Rasika ya. Sementara masih aman. Tanda-tanda ribnya.
0: Oke. Tapi di saluran airnya penuh nggak Pak itu? Tadi saya lirik nggak begitu ya Pak ya. Dan tadi videonya memperlihatkan di dashboardnya ada angka 105,6. Kelihatan loh Pak saya. Makasih ya Pak. Makasih untuk Pak Andi untuk update-nya.
2: News flash.
3: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi gelar samber baya, tangkap begal. Hadiah 10 juta dari uang pribadi disiapkan, warga diminta aktif melaporkan pelaku. Demikian news flash.
0: Menarik loh, sayembara nangkep begal, hadiahnya uang pribadi Pak KDM, ya kan? Gimana menurutmu?
3: Tertarik tapi enggak.
0: Tertarik tapi tertarik apa enggak? Tertarik. Tapi
3: enggak.
0: Enggak. Ya. Ada komentar dari Anda?

0: jalan. Oke, lanjut sama Pak Yeyen melaporkan evakuasi truk muatan mineral galon yang terguling di Subah. Oh, di Subah bener ya, truk yang terguling di Subah. Ini sedang dilakukan evakuasi menyebabkan kemacetan panjang. Oke, Pak Yeyen, makasih. Tadi pagi sudah ada kabar ya, informasi dari Anda, truk yang terguling di Subah ini sekarang lagi dievakuasi dan menyebabkan antrean cukup panjang. Subah arah ke Semarang. Oke, ini sedang evakuasi, masih posisi terguling truknya ini. Oh ya, lagi dievakuasi, ada kendaraan berat yang sedang berupaya keras untuk melakukan evakuasi. Di video ini kelihatan ada petugas juga ya yang mengatur arus lalu lintas pastinya. Ada saya lihat Pak tukang becak bentor ya, nyelonong, bukan nyelonong. Dia ambil posisi, bisa lah ya dia nyuri-nyuri celah kan, kalau motor kalau ada bisa juga. Pakai mobil nggak mungkin. Ini di persimpangan, tapi ada traffic light tapi tidak berfungsi. Ya, ya pasti nggak bisa jalan gitu. Oke, makasih ya Pak Yeyen. Ini sedang dilakukan evakuasi truk muatan galon air mineral yang terguling di Subah menyebabkan antrean panjang. Coba saya cek di sini, antrean panjang di Subah. Antrean panjang di Subah kawan. Ini buntutnya sampai di rumah makan Padang Karya Minang, sorry nyebut brand. Buntutnya situ. Simpulnya di Pasar Subah ya, Pak. Sebelum Pasar Subah sih, sebelum Pasar Subah. Di sini panjang. Arah sebaliknya juga terimbas ya, ada antrean juga. Kecelakaan itu di jalur yang ke arah barat sebetulnya ya, tapi terimbas juga arah sebaliknya karena harus berhenti dulu proses evakuasi karena proses truknya terguling gitu. Kebayang dong, truk terguling muatan galon air mineral sedang dievakuasi dan kita ngerti gambarannya seperti apa proses itu berlangsung. Dia memakan dua jalur kan, baik yang dari arah barat ke Semarang ataupun arah sebaliknya. Gitu ya, mohon sabar kalau ada tambahan informasi Pak Yeyen, situasinya di sana kalau ada yang perlu ditambahkan monggo ya, silakan. Makasih. Pak Faik, monggo Pak Faik.
1: Minta info lali dari Demak ke Jatinggaleh, Mas. Bagaimana? Lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Pak Faik, Demak ke Semarang tuh secara umum aman ya. Padat dikit nanti di batas kota. Sama kalau di Raya Kaligawe masih ada antrean mulai dari Terboyo sampai menuju lintasan kereta api. Berarti Anda lewat Walter aja ya. Walter atau mau masuk tol? Masuk tol agak susah. Walter aja. Walter masuk Majapahit ya kan ke arah Jatinggaleh. Majapahit padatnya di beberapa titik biasa aja. Naik di Jatinggaleh ya, alhamdulillah di Gombel sekalian. Gombel udah berkurang ya antreannya, walaupun masih ada antrean cuma nggak sepanjang tadi. Karena tadi penyebabnya adalah mobil yang mogok udah dipinggirkan, tapi masih ada sisa-sisa antrean juga. Itu Pak Faik informasinya. Makasih ya. Lanjut sama ini adalah Pak Ibu Srining Setiawati. Pagi Bu. Kak, dari arah Solo mau ke Demak, eksit tol Semarang macet gak? Ke arah Demak ya. Eksit tol Semarang ke arah Demak. Kayaknya agak si riweh di situ, Bu. Eksit tol Muktiarjo ala Pelabuhan itu antre sampai di jembatan tol Kaligawe. Keluar ke Kaligawe belok kiri itu juga ada antrean. Kayaknya mending lewat Gayamsari aja ya Bu ya. Itu kayaknya lebih aman deh. Coba saya cek di exit tol Gayamsari. Ini aman. Masuk exit tol Gayamsari Majapahit nanti masuk Walter keluar di simpang Gendong Bangat Ayu ya kan, menuju ke arah Demak itu insyaallah lebih bagus. Pak Bambang Budianto. Keren. Menurutku Mas Doni, kepala daerah bisa seperti itu. Oh, ini komentar tentang Pak KDM yang bikin sayembara nangkep begal dengan dia uang pribadi gitu ya. Kalau kata Pak Bambang Budianto, keren. Kepala daerah bisa seperti itu. Matur nuwun Pak Bambang Budianto. Alright, kita break untuk musik ya. Sambutlah Salma Salsabil. Lagunya mungkin agak kontroversi judulnya. Hachu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized tante. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Bruno Mars, Rizky Tol. Memang kita akan mengambil resiko apapun demi keluarga kita, ya kan? Tancap gas apapun untuk kebaikan mereka. Itu 100% saya setuju. Tapi kalau di jalan raya, dalam konteks itu, kemudian kita mengambil resiko yang sebetulnya nggak perlu-perlu amat ya. Maksud saya gini, dengan alasan yang bagus, tapi kemudian kita melanggar aturan di jalan, itu nggak dong, itu meresikokan yang sebetulnya kita bisa hilangkan resiko itu gitu. Melanggar aturan, kemudian nggak menghormati pemakai jalan yang lain, mau menang sendiri itu ambil resiko yang sebetulnya nggak perlu gitu loh ya. Maka kawan Rasika, itu kata Bung Haris, adalah yang selalu membagi cinta di jalan raya. Asik. Pak Didi cerita, anak saya 4 tahun, apa lo jingle Rasika? Ini kawan Rasika kecil. Ya. Bagus, kita ciptakan itu. Calon-calon pemakai jalan yang selalu menebar cinta di jalan, itu artinya jalan raya akan penuh dengan kasih sayang. Enak gitu loh, ya enggak? Pak Didit, ini sampai mana Pak? Ini udah ya? Oke, ini komentar itu aja. Siap. Saya ketemu sama Pak Tejo Goblin. Salatiga. Dalam rangka HUT Kota Salatiga yang ke-1276, warga Salatiga berkumpul di Taman Sari di samping rumah dinas wali kota sejak pukul 7 WIB, dan sampai berita ini saya sampaikan, antusiasme warga makin bertambah. Rencana acara di Salatiga dijadwalkan sampai malam hari dan difokuskan di alun-alun Pancasila. Ini kemarin ya? Oh, enggak, hari ini ya Pak ya? Berita dari Ibu Juan Jian tadi pagi menandakan bahwa jalan Diponegoro masih bisa dilalui kendaraan. Saat ini jalan Diponegoro atau dari perempatan penjara dipenuhi peserta kirab budaya yang menyebabkan penutupan jalan Diponegoro dan ketersendatan lain yang terpantau ada di jalan seputaran rumah sakit DKT. Oke, itu ya informasi dari Salatiga di tengah gegap gempita bahagia warga kota Salatiga merayakan hari ulang tahun kotanya yang ke-1276. Ini ada berbagai acara ya, di antaranya sekali lagi saya ulang, mungkin ada yang lewat di situ, siap-siap. Selamat dulu untuk warga kota Salatiga, selamat ulang tahun, berbahagia selalu. Ini warga Salatiga ngumpul di Taman Sari atau di samping rumah dinas wali kota sejak pukul 7 pagi. Dan sampai berita ini saya sampaikan, antusiasme warga makin bertambah. Rencana acara itu dijadwalkan sampai malam hari, fokusnya di alun-alun Pancasila. Terus informasi lain, Pak Tejo Goblin merujuk informasi dari Ibu Juan Jihan, jalan Diponegoro masih bisa dilalui kendaraan. Saat ini jalan Diponegoro atau dari perempatan penjara ya, udah dipenuhi peserta kirab budaya yang menyebabkan penutupan jalan Diponegoro. Dan dari kemacetan, ketersendatan lain terpantau di jalan seputaran rumah sakit DKT. Oke, makasih ya Pak Tejo. Situasi di kota Salatiga. Saya mau lihat sebentar situasi di sana. Oke, siap. Nanti kalau ada tambahan ya dari kota Salatiga silakan dibagikan. Lanjut sama Pak Eko Tanah Mas. Pagi Pak Eko.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Yeah.
1: Ya, KDM selalu ada gebrakannya ya.
0: Mm-hmm.
1: Lalu perlu ditambahkan juga itu untuk pidananya, perlu dijelaskan juga mungkin. Berapa lamanya, nanti jadi tidak ada kong kali kong nanti antara teman dan teman yang ngaku begal. Nanti tiba-tiba di daerah KDM banyak begal tertangkap. Cuma gara-gara ngincer dia sayembaranya, Mas Doni.
0: Oh iya. Saya jadi inget tuh ada fenomena sebutannya apa ya? Saya lupa. Coba nanti saya inget-inget. Tapi peristiwanya itu di India ya. Waktu itu zaman dijajah Inggris itu kan ada penemuan ada peristiwa gitu di India itu banyak ular kobra kan. Lalu ada berita dari pemerintahan Inggris yang menjajah India waktu itu. Ini seingat saya ya, tolong dikoreksi kalau ada yang salah. Dari pemerintahan Inggris yang jajah India waktu itu dikasih sayembara. Yang bisa nangkepin ular kobra itu akan dikasih hadiah gitu. Karena jumlah ular kobra banyak banget, pokoknya mengganggu banget. Ada sayembara itu. Maka warga itu instead of nangkepin ular kobra, susah kali ya, mereka melihara ikan kobra. Ikan kobra, melihara ular kobra. Pelihara tuh peternakan. Supaya apa? Dia bawa ular kobra dibawa ke pemerintah Inggris kasih dapat hadiah kan. Tapi apa yang terjadi? Keluar duit banyak untuk ngasih ular kobra yang disetor, tapi ular kobra yang di lapangan di luaran saya masih banyak karena orang yang nyetor ular kobra itu dari hasil beternak ular kobra diri, gila kan? Sampai akhirnya duitnya keluar banyak, pemerintah Inggris nyadar, wah ini nggak bisa nih, udah keluar duit banyak tapi ular kobra masih banyak juga, dihentikanlah itu sayembara. Nah, warga yang sudah kadung beternak ular kobra gimana? Ular kobra dibuang, tambah lagi banyak ular kobranya. Iya. Oke Pak Eko, makasih ya. Pak Apriliano, monggo Pak.
2: Selamat pagi Mas Doni.
0: Gih.
2: Menginfokan di Jalan Wali Songo. Dari Mangkang menuju
0: kota
2: Semarang.
0: Iya.
2: Seperti biasa di traffic light
0: KIW ya.
2: KIW.
0: Iya.
2: Sudah padat. Antre. Sampai
0: mana?
2: Ekornya sampai seberang rumah makan Sampurna.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja. Terima kasih.
0: Ya, lumayan panjang nih dari arah Mangkang ke kota Semarang ya. Arah kota antren sampai di rumah makan Sampurna yang arah ke kota. Makasih ya, Pak. Ini ada videonya. Ini antrean panjangnya KIW. Simpelnya traffic light KIW ya. Oke, makasih Pak. Terus Pak Saryono, makasih kiriman gambarnya. Lucu banget ini si monkey-nya. Pak Rudi Pudak Payung, ya dihapus, belum saya baca. Kemudian ini ada kabar dari Pak Yuli. Hati-hati kawan, ada kecelakaan di depan Hotel Gracia. Korban ada dua, yang satu ada di kolom mobil. Masih hidup, lagi dievakuasi, yang ke arah naik. Oke, okay. Wow. Ini satu menjadi pengingat yang masih di jalan, hati-hati. Kecelakaan di depan Hotel Gracia, arah yang naik ya. Hotel Gracia, Gajah Mungkur, Semarang, arah naik. Korban ada dua, kata Pak Yuli. Makasih Pak Yul informasinya. Pak Ferdinandus, Pak Nuria, terima kasih untuk apresiasinya. Pak Muhammad Prayoga juga. Pak Bernard Mulyanto, monggo Pak Bernard.
3: Selamat siang Mas Doni. Ini menyebutkan adalah di depan Hotel Gris yang Gajah Mungkur itu ya.
0: Gracia ya.
3: Itu kelihatannya apa untuk korbannya itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini kemacetan sudah lumayan panjang dari kedua arahnya Mas Doni. Gitu aja Mas, info dari saya. Terima kasih sebelumnya.
0: Makasih Pak Bernard. Yang mau lewat Gajah Mungkur ya, dua arah ada ketersendatan, ada laka terjadi di sana. Lanjut sama Pak Fajar Melandri. Sekedar info Mas Doni buat kawan-kawan yang melintas di daerah Bang Sri, hati-hati arus lalu lintas melambat, ada proyek pelebaran jalan, jadi buka tutup gitu. Oke, makasih Pak informasinya. Ini fotonya. Siap. Oke. Makasih Pak ya. 10.43. Yang mau lewat di arah Bang Sri, ada perlambatan, ada proyek pelebaran jalan, buka tutup gitu. Mr. Tango, monggo informasinya.
4: Mas. Mas Doni Azhar.
0: Ya.
4: Mas Doni, itu mobilku itu.
0: Oh.
4: Bubaan.
0: Oh.
2: Pak Pansa Putih.
0: Oke. Oh. Ya ya. Yang di bubaan. Yang lagi kulineran. Nyobain apa, Pak? Bubur kacang hijau atau apa, Pak? Ya, makasih ya, Pak ya. Ibu Miarti, assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Bisa nggak kita sama-sama menikmati Ibu Adele, Someone Like You? Oke. Okay. Pak Wawan Arianto, siang kawan Rasika, dari Ungaran ke Kudus, apakah hindari Kaligawe? Ungaran ke Kudus, apakah hindari Kaligawe? Kalau tadi saya bilang iya, sorry. Hindari Kaligawe ke arah Kudusnya ya. Ini situasinya, kalau di Raya Kaligawe sekarang itu yang agak melambat, ada gangguan, itu yang dari arah kota menuju ke arah Terboyo, mulai dari Sawah Besar sampai di bawah tol. Lepas itu los ya, Raya Kaligawe ke arah Demak. Arah sebaliknya padat itu mulai dari seputaran Padiraya, Terboyo, tapi nggak yang parah-parah amat gitu. Kalau mau ke Kudus, Kaligawenya masuknya dari mana? Kalau dari arah pelabuhan itu ada antrean di Kubro tapi dikit, terus di seputaran Tambak Rejo itu juga ada antrean. Arah ke pelabuhan dari eksit tol Mukti Harjo ada antrean di atas jembatan ya, sampai di kawasan di rumah pompa Kali Tenggang. Itu situasinya ya. Pak Tejo Goblin, jangan lupa video di-upload. Tadi kayaknya aku lihat sih Yuda udah deh. Di SW aku lihat ada. Oke, makasih ya Pak ya. Pak Tejo, coba nanti saya ini cek lagi ya. Baik, kita break sebentar. Ngingetin yang dalam perjalanan, ini kan masih panas ya kan. Butuh air tuh. Bukan untuk mobil ya, untuk diri ada. Siapin aku Viva.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Selamat sampai di tujuan, semoga, amin. Yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari perjalanan, cerita dari perjalanan, sampaikan dia ke Rasika USA 081-3258-5850. Saya Doni Asar, masih bersama Anda, Pak Rudi Kristanto. Siap, Mas Don, aku perjalanan dari Ungaran ke Ampel, dari Balemong nih, gitu. Ini fotonya. Oke, ini yang baru nyampe. Ini. Di mana Pak ini ya? Ini sampai aku lagi menduga-duga. Ini enggak yang di jembatan tuh Pak ya, habis Balemong keluar dikit ke arah Siwakul ya kan? Bener enggak sih Pak? Makasih ya, hati-hati di jalan Pak. Jalur ke Ampel ya. Secara umum Ungaran ke arah selatan ya, Ungaran Burgas Bawen Salatiga Ampel. Aman, cuman di kota Salatiga tadi ada beberapa catatan dia. Karena lagi ada keramaian ulang tahun Kota Salatiga. Yap. Makasih Pak Rudi Kristanto. Sekali lagi hati-hati di jalan. News Flash.
1: Pemerintah Indonesia mengecam serangan kapal tanker di Laut Merah. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan semua pihak harus hormati hukum internasional. Indonesia aktif di forum PBB pagi ini. Demikian News Flash.

0: Mister Tego.
1: Ini tadi lagi nungguin temen mau ngajak sarapan.
0: Di bubaan tadi. Di
1: es degan Pak Jimin Jawa Tercipta kok. Malah keturun Mas Doni.
0: Ya Allah.
1: Awane adem sisan Mas.
0: Tadi pagi adem tadi ya.
1: Kak kocone Mas. Hilir adem.
0: Hilir langsung tidur.
1: Merem.
0: Oke. Makasih Pak. Pak Idiar Jodoh, monggo Pak.
2: Siang Mas Doni.
0: Ji.
2: Mas Don, izin mengabarkan di S Parman ya, setelah SPBU itu ada laka, tapi sudah ditangani oleh ambulan hebat.
0: Oke.
2: Cewek di posisi tadi korbannya di sisi sebelah kiri yang menuju ke arah kota ya Mas Don. Jadi ini agak tersendat.
0: Okay.
2: Terutama yang menuju ke kota, simpulnya ada di seberang SPBU S Parman itu.
0: Okay, siap.
2: Tapi setelah itu los, sudah ditangani kok. Gitu ya Mas Doni, matur suwun.
0: Matur suwun.
2: Aduh laling video Mas. Ya wes tidak apa-apa lah, matur suwun Mas Don.
0: Makasih Pak Idi Arjono, update kecelakaan di S Parman Gajah Mungkur ya, depannya Hotel Gracia atau depannya pom bensin S Parman itu. Matur nuwun, Mbak Vika. Makasih bergabung, sehat-sehat terus Mas Doni. Request aja nih Pujaan Hati ya. Oke, Mbak Vika makasih ya bergabung. Bapak KRT Mas Yani, Mas Doni Azhar, nyuwun pirsa kahanan lalu lintas saking Demak tumuju Semarang, pesarean Kiai Haji Soleh Darat. Punika badhe nyekar ugi wisata religi tumut rombongan Jamiah Al-Ikhlas saking tlatah Gedangan Welahan. Oke, Demak menuju Semarang, secara umum Demak Semarang masih aman ya Pak ya, ke pesarean Kiai Haji Soleh Darat. Ya, secara umum masih aman, cuma nanti memang situasi secara umum ya Demak Semarang kondusif, padat aja di seputaran Genuk nih, seputaran Padi Raya menuju Terboyo. Begitu Pak. Pak Lutfi Lumintu kasih kabar, ini fotonya. Ini di mana ya? Kita lihat aja penjelasan lengkapnya. Monggo Pak Lutfi.
3: Info ada pick up mogok di tanjakan Untar.
0: Okay.
3: Ini jadi arahnya gantian ini jalannya.
0: Oh, tanjakan Tuntang. Tanjakan Tuntang. Oke. Tanjakan Tuntang persisnya di mana ya, Pak ya? Ada mobil mogok tanjakan Tuntang. Saya lihat di sini. Oke, okay, ada tambahan informasi.
3: Tanjakan Untak.
0: Oh, sorry, saya kan dengar Tuntang ya. Untak, sorry. Yang lewat. Ya, benda dur ya. Untak, ada mobil mogok. Harus gantian ya Pak ya. Saya ulang.
3: Info ada pick up mogok di tanjakan Untak.
0: Untak.
3: Ini jadi arahnya gantian ini jalannya.
0: Siap. Makasih Pak Lutfi. Sekali lagi yang mau lewat Untak ya, mohon bersabar. Siap-siap. Ya, kemudian saya ke teman-teman di Damkar Kota Semarang. Ini ada kabar tentang kebakaran. Jam 8.25 tadi ada laporan warga terjadi kebakaran Rusunawa di Rusunawa Kudu Blok G. Ini sudah dilakukan pemadaman oleh teman-teman damkar. Diturunkan 3 mobil pemadam kebakaran armada 31, 36, dan 37. Oke.
4: Minta tolong untuk pemadam, untuk pemadaman di Puri Delta Asri 3 RW 7 RT 4.
0: Ini juga ada laporan lain kebakaran di mana ya ini? Di Puri Delta Oke. Ini cangkiran ya. Oke. Cangkiran daerah Boja sana di Puri Delta. Sudah dilaporkan ke teman-teman. Ya, sudah dilaporkan ke teman-teman damkar. Semoga nanti cepat ditangani. Pak Imam mengupdate kecelakaan yang di Esparman. Laka yang di Esparman, daerah SPBU Gajah Mungkur, korban sudah dievakuasi dengan 2 unit mobil ambulan. Jalan yang menuju ke arah kota tersendat di Hotel Neo. Oke, ini videonya. Oke, kelihatan ini aktivitas teman-teman dari ambulan ya, yang mengevakuasi korban. Oke, jadi yang mau lewat di Esparman ya, itu antrean ya, terkait dengan evakuasi kecelakaan itu. Jalur menuju ke arah bawah berarti ya, tersendat buntutnya sampai di Hotel Neo. Matur nuwun ya untuk Pak Imam Secang yang sudah bergabung berbagi informasi. Kawan, kita terus berkelana kota sampai jam 12 nanti, saya Doni Asar masih mengawal perjalanan Anda.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini, yaitu sebanyak 35 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 142 kasus. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono, menjelaskan, meskipun turun, penanganan serius masih dilakukan termasuk pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual anak disabilitas.
3: Peran dari kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang, secara umum kan memang arahnya menyeluruh gitu, terkait dengan kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan. Tapi ketika ini arahnya pada inklusi, bagaimana anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin sempat ada laporan khususnya terkait dengan disabilitas. Jauh ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini mungkin tidak bisa melapor. Tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat. Ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada tadi disabilitas, ternyata ada bahasa jalan itu konangan ya, artinya ada ketahuan oleh pihak lain dan ini sedang diproses.
2: Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan dukungan untuk anak inklusi. Pemkab menyiapkan rencana beasiswa sebesar Rp500.000 bagi 1.600-an anak inklusi pada tahun 2027 mendatang, sekaligus peningkatan fasilitas sekolah ramah difabel. Aksi emosional mewarnai unjuk rasa Jateng Guyub di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Petani asal Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, membawa hasil panen langsung dari lahan sengketa. Aksi simbolik ini dilakukan demi mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksekusi. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, labu siam, hingga kacang panjang dibawa sebagai simbol bahwa tanah yang mereka perjuangkan masih menjadi sumber penghidupan. Ketua Kelompok Tani Kawula Alit Mandiri Trismina menegaskan konflik agraria yang terjadi sangat meresahkan petani, terutama warga lansia yang tidak lagi memiliki pilihan mata pencaharian lain. Petani mendesak pemerintah provinsi hadir memberikan solusi adil agar hak-hak agraria masyarakat kecil tetap terlindungi dari konflik berkepanjangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Adele, someone like you. Orang seperti Anda yang sangat dibutuhkan di jalan raya, yang peduli dengan keadaan di jalan, saling menghormati sesama pemakai jalan, selalu taat dengan aturan, dan selalu berbagi kabar ke Rasika USA. That's what I love. Saya Doni Azhar, masih bersama Anda Happy Weekend ya. Ya, masih terus bersama 105,6 FM. Saya langsung mau naik helikopter lagi, menggunakan helikopter views, ngelihat gimana situasi gedung Sebur.

mau lewat happy weekend ya. Aduh, ya ini tim penyanyinya mau ini terus, apa namanya, nyanyi terus happy weekend. Nanti nyanyi lagi ya tim paduan suara. Tapi baguslah mengucapkan selamat berakhir pekan. Oke, saya dari sampai mana? Oh ya, helikopter views memantau Kedung Sepur, Kendal. Kendal ini secara umum masih aman kalau Anda mau lewat di kawasan Anda lewat di kawasan Brangsong masih aman, Patebon, Cepiring ya, termasuk di lingkar Kaliwungu ini aman ya. Cuman lepas Kaliwungu ke arah Semarang, kawan, siap-siap ya. Itu antrean terjadi di kawasan Pasar Mangkang. Buntutnya di Pasar Mangkang, simpulnya di kawasan ini nih. Bentar. Ya, di kawasan UT, Universitas Terbuka ya. Makin panjang nih di kawasan ini nih, KIW ya kan. Nah, masih di Pantura Barat itu di Subah, kawan. Imbas kecelakaan truk terguling ya di Subah. Ini sedang evakuasi. Antrean masih panjang ke belakang sampai di rumah makan rumah makan Cilukbah, bener ya? Ya, rumah makan Cilukbah. Di situ buntutnya itu, ya. Evakuasi truk yang mengalami laka di Subah tadi, di seputaran Pasar Subah, sebelum Pasar Subah. Arah sebaliknya juga ada antrean lumayan panjang ya, buntutnya sampai di kawasan rest area warung kopi Truk Batang di situ. Ini dua arah karena memang proses evakuasi sedang dilangsungkan. Evakuasinya memakan dua jalur ya, karena truknya terguling, dan evakuasi truk kita tahu gimana ya situasinya. Itu yang di Subah, Pantura Barat. Nah, kemudian di jalur Pantura Timur, Demak ke arah Semarang, ini secara umum masih aman, cuman memang catatannya di Pasar Sayung ini makin kelihatan padat sama di batas kota. Ini biasa karena volume dan aktivitas putar balik ya. Jadi siap-siap, arah sebaliknya aman. Kemudian di kawasan Ungaran, ini yang aman kalau Anda mau lintas jalur selatan, Semarang, Ungaran, Bergas, Bawen, secara umum tidak ada masalah. Jalur timur tengah di Meranggen, secara umum aman, padat-padat biasa aja, Karangawen, Gubuk, kemudian kawasan Godong, Prodedi, ini juga secara umum gak ada masalah. Kabar bagus ya untuk kawasan atau jalur timur tengah. Tambahkan informasi Anda sekali lagi di 081325858500. Saya nyambung langsung sama Anda yang sudah berbagi informasi, Pak Miftah ya. Ini videonya, Mas Don. Ini bayang nggak ya kontainer yang nggak ngancing satu? Oi. Tadi ketemu setelah traffic light Tanah Mas arah ke barat, itu yang gak ngancing.

0: yang sisi kanan. Wih, bahaya no.
1: Abah, ini fotonya.
0: Oh, anjing ya.
1: Ini di mana ya? Kita lihat aja penjelasan.
0: Oke. Ini kontainer nggak ngancing satu pintu belakangnya. Bahaya nggak ya? Saya nggak tahu kadar bahayanya gimana, tapi pasti ada resiko. Pak Miftah bisa nggak ngasih kabar ke drivernya itu gitu? Di AW-AW gitu ya? Di dada-dada. Ibu Mirjawati, siang Mas Don, izin mau lapor. Truk di gerbang tol Mukti Arjo ada yang habis tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil, gardu nomor 2 gitu. Ibu Mirjawati, terima kasih. Kemudian Pak Hermawan Jepara, info, minta info dong dari Jepara menuju ke Candi Borobudur. Keadaan lalinya bagaimana? Jepara, Pantura Timur. Jepara ke arah Semarang ya, Sarom, Pantura Timur tuh aman tuh. Di Sayung aja yang agak padat dan antre ya, di Pasar Sayung tuh, sebelum Pasar Sayung sampai di batas kota. Semoga volume aja gitu. Kemudian kalau ke arah selatan nanti Anda masuk tol gitu. Tol nggak ada masalah. Jalur konvensional juga ke arah selatan secara umum nggak ada masalah. Cuman kalau lewat Raya Kaligawe, lewat Walter aja kan ya. Semarang Timur nanti Majapahit naik ke atas gitu. Kalau lewat jalur non tol atau jalur konvensional. Pak Nugroho, monggo Pak.
2: Selamat siang Mas Doni.
0: Jih.
2: Perjalanan dari Jepara mau ke Karangjati Mas. Ini baru sampai Gotri. Mohon infonya ya Mas ya. Terima kasih.
0: Ya, Pak Nugroho sama dengan Pak Miftah ya, yang kok Pak Miftah sih? Yang Pak Irmawan, sama lah tadi aku udah bahas ya rute ke arah selatan. Pak Beni Gundong, terima kasih informasinya. Ibu Muerti, terima kasih. Udah apresiasinya juga udah diputerin Adele. Tetap semangat Mas Doni, sehat terus. Kalau mau ke Salatiga mampir ke Jalan Imam Bonjol. Oke, makasih undangannya Ibu. Pak Miftah, bukan pintu. Sorry. Oh, bukan pintu tapi apa istilahnya ya? Yang dilingkarin ini, saya itu teknis beginian. Bukan pintu yang tak lingkar itu loh. Tadi ketemu pas mau antar CS ke 23 Mall gitu. Ya, apa istilahnya ya ini? Bukan pintunya ya, pintunya udah rapet yang di bawahnya itu. Kalau bisa bantu saya kawan, istilahnya apa tuh? Jadi truk kontainer di bagian bawah pintu tuh ada kayak kunci ya, ngunci itu satunya nggak ngunci gitu. Oke, okay. Ibu Mirza, Mas Don, arus lalu lintas dari Tol Mukti Arjo sampai ke Tawangmangu apakah lancar aja ke Cemoro Kandang nih gitu? Tol Mukti Arjo,

Ya, berarti oh masuk masih bisa sih lewat di Rekal IG masuk ya. Itu ya Ibu Mirza, terima kasih terus bersama Rasika. Kawan, terus sampaikan informasi Anda, sampaikan terus juga cerita Anda. Kita terus berkelana kota di akhir pekan ini.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

yang mau lewat Pantura Barat di Subah, kawan, masih terjadi ketersendatan antrean panjang dua arah imbas evakuasi truk terguling di Subah. Jadi antrean ke belakang kalau dari arah Semarang ke barat ya, atau dari arah Kendal ke barat itu buntutnya sampai di seputaran warung rest area warung kopi truk Batang itu. Dari arah Kendal ya menuju ke arah barat. Arah sebaliknya yang dari arah barat, dari arah Batang begitu menuju ke arah Kendal, itu antrean sampai di istilahnya apa ya ini ya, di daerah entar, saya titiknya apa ya? Warung Makan Batun. Sampai situ, mundur lagi dikit. Antrean-antrean susah ya. Itu deh pokoknya. Tapi ada antrean panjang. Simpulnya adalah di seputaran Pasar Subah. Ya, ada kecelakaan truk terguling sedang proses evakuasi. Itu titik pertama yang perlu diwaspadai kalau Anda mau lewat jalur Pantura Barat di Subah. Pasar Subah, seputaran itu ada truk yang terguling sedang proses evakuasi. Kemudian kalau di kawasan Mangkang itu ada antrean masih ya, cukup panjang, buntutnya itu sampai di hampir di SMK TX Mako ya, atau Puskesmas Mangkang deh ya, itu buntutnya nanti titiknya biasa itu di kawasan di KIW ya. Kemudian, nah ini satu lagi yang mesti diwaspadai di Jembatan Cakrawala, kan ada perbaikan jalan di situ ya, cukup lama 2 bulanan gitu. Jadi antre mulai dari Kalibanteng sudah antre di situ ya. Lepasnya nanti di kawasan simpang dengan Puri Anjas Moro situ tuh. Tapi kalau lewat Raya Anjas Moro masih aman sekarang nih. Lagi yang terlihat padat dari arah eksit tol Muktiarjo menuju ke arah pelabuhan, itu kelihatan padat juga antre sampai di Tambakrejo, buntutnya di jembatan tol Kaligawe. Arah dari pelabuhan juga antre juga, mulai dari kawasan Indonesia Power, seputaran itu antrean lumayan panjang.

0: Reka Liga W di bawah ya, itu mulai agak longgar sekarang, walaupun kelihatan masih padat, tapi tidak sepadat tadi. Yang dari arah Posis menuju ke arah Terboyo itu sampai antreannya buntutnya sampai di lintasan kereta api. Yang kelihatan padat lagi, tapi ini nggak yang banget-banget, tapi kelihatan melambat juga ya, Pasar Sayung ya, menuju ke arah Batas itu agak-agak padat juga melambat. Tadi sempat ada laka di kawasan Gajah Mungkur, seputaran SPBU Gajah Mungkur ya, Esparman, tapi udah ditangani, sekarang udah lancar kembali. Yang padat lagi itu di perkembangan baru di Simpang Fatmawati Pedurungan, kelihatan makin padat ya, tapi ya biasa karena volume sama tertahan sama traffic light di sana. Itu situasinya. Tambahan-tambahan dari Anda silahkan terus Anda bagikan. Saya mau cuci mata deh sama videonya Pak Tejo Goblin. Bener ya, Pak Tejo Goblin. Ini, ini adalah situasi di Kota Salatiga hari ini ketika teman-teman, kawan-kawan kita, warga Kota Salatiga sedang merayakan ulang tahun Kota Salatiga yang ke-1276. Ini videonya Pak ya? Oke.
1: Selamat siang Mas Doni dan juga pendengar Radio Rasia Kelana Kota dimanapun berada.
0: Gunungnya tetap ya, gunung kelihatan view-nya cantik.
1: Dari pusat Kota Salatiga.
0: Pusat Kota Salatiga.
1: Di seputaran Simpang Taman Sari yang mana hari ini sedang berlangsung kirab
0: budaya.
1: Hari jadi Kota Salatiga ke-1276.
0: Wih, ramai banget.
1: Antusiasme warga sudah memenuhi Kota Salatiga sejak pagi tadi ya Mas, dan juga penyelenggara segala kota. Acara rencana digelar sampai nanti ini, jadi yang mau melintas ke Salatiga harap bersabar dan cari alternatif jalur lain ya. Banyak jalur yang tertutup oleh penonton. Demikian laporan dari Salatiga. Saya kembali lagi ke studio. Selamat siang.
0: Terima kasih. Itu kawan videonya kelihatan banget meriah sekali ya, antusiasme warga Kota Salatiga kirab budaya dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Salatiga yang hari ini dilakukan. Ini diambilnya di Bundaran Taman Sari, termasuk pusatnya Kota Salatiga. Itu rame banget kalau Anda mau ke Salatiga, itu berarti siap-siap jalur ini ya, Taman Sari ke arah Pasar Raya itu padat banget. Ditutup juga pasti beberapa titik, berarti dari dulu lewat jalur kota, berarti lewat lingkar ya. Itu informasi Pak Tejo, matur nuwun Pak Tejo, berbagi kabar ya. Kemudian Pak Freddy Baja, langsung saya sambung deh ya dengan informasi dari Pak Freddy. Monggo Pak Freddy.
2: Halo, selamat siang Mas Doni Azhar. Itu namanya apa? Yang pengunci ya, bodi apa trailer sama kontainer itu namanya twist lock.
0: Twist lock.
2: Jadi ceritanya itu ekor trailer ya. Jadi trailer itu dimuati kontainer. Itu ada 4 atau 6 titik di sudut kanan, kiri, depan, belakang, tengah. Itu namanya twist lock. Twist jadi buat ngunci peti kemas sama bodi trailernya. Terima kasih Bung Doni Azhar.
0: Makasih Pak Freddy. Nah pertanyaannya Pak, kalau satu nggak ngancing itu gimana? Penilaian Anda itu bahaya aja atau bahaya banget atau gimana? Ada 4 atau 6 titik twist lock yang ngunci kontainer peti kemas dengan bodinya. Okay, now I know.
2: Halo Mas Doni.
0: Ini
2: kanan kiri bawah,
0: contohnya kanan kiri ya, bawah
2: itu namanya
0: siap
2: twist lock. Okay. Itu kalau udah dikunci itu bahayanya kena getaran tuh copot. Kayak gini nih.
0: Iya.
2: Ada penguncinya tuh di tengah itu lah.
0: Tengah juga ada. Oke.
2: Itu kunci satu di depan.
0: Oke.
2: Okay. Itu contohnya Mas Doni aja.
0: Siap. Thank you Pak Freddy untuk edukasinya. Ya, berarti itu kan yang ngunci peti kemas kontainer ke bodi 4 atau 6. Kalau salah satu nggak ngunci, bahaya juga ya. Karena pergerakan gitu ya. Ini bisa, berarti untuk teman-teman driver harus memastikan ya, ini tanggung jawabnya driver kan ya pasti ya, ya iyalah. Pak Fred, makasih ya. Pak Eko Tanama, semoga Pak lanjut Pak.
3: Melaporkan perbaikan yang di depan rumah sakit Samsu Hidayat itu, antriannya sudah sampai bawah Kali Banteng Mas.
0: Bawah Kali Banteng.
3: Isinya truk besar semua.
0: Oke. Siap-siap yang mau masuk arteri pelabuhan ya, dari arah Kali Banteng menuju ke arah pelabuhan di depan rumah sakit Samsu Hidayat ada perbaikan jalan, antrian sudah sampai di bawah Kali Banteng. Panjang karena isinya truk-truk semuanya. Matur nuwun Pak Eko Tanamas untuk berbagi informasi. Dari

0: Hai kawan, terima kasih ya terus bersama saya Doni Asyar dan bersama Rasika USA perjalanan Anda. Saya bagi waktu untuk kasih kabar dari teman-teman di Damkar. Jadi ada beberapa kejadian kebakaran yang tercatat ya, laporan warga. Yang pertama itu kejadian di daerah Kudu, kebakaran Rusunawa, Kudu Blok G. Tadi jam 8.25 dilaporkan warga ke Damkar Kota Semarang, sudah dikirimkan armada pemadam kebakaran, armada 31, 36, 37. Kemudian ada juga laporan warga minta bantuan, ada kebakaran lahan, kebakaran ilalang gitu ya. Pak Joko
1: Fujianto. Untuk pemadaman di Puri Delta Asri 3 RW 7 RT 4.
0: Oke, ini warga nampak juga di lokasi untuk berupaya untuk memadamkan itu ya di cangkiran. Ada lagi kemudian jam 10.30 ada juga kebakaran ilalang itu di Karangrejo 3 Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk. Ini sudah dilaporkan dan sudah dikirim juga armada 33 dari pos pedurungan plus armada 31 pos Semarang Timur. Ini untuk menangani pemadaman kebakaran ilalang ya di kawasan Karang

Rejo 3, Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk. Kemudian yang di Delta Asri 3, Cangkiran Mijen, itu dikirim Armada 29 dari Pos Ngalian untuk menangani kebakaran ilalang di kawasan Buri Delta Asri 3, Kecamatan Cangkiran. Oke, semoga cepat ditangani teman-teman di Damkar Kota Semarang, hati-hati dalam bertugas. Dan ini menjadi pengingat kita untuk lebih hati-hati, waspada dengan potensi kebakaran di musim kemarau yang panjang ini, kawan. Kawan, sekarang kita bagi waktu untuk menyimak Jaring Radio.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Sebanyak 48 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sumenep telah rampung dibangun. Namun hingga saat ini puluhan gerai kopdes tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengiriman perlengkapan dan barang dagangan dari PT Agrinas. Kepala Bidang Perizinan Kelembagaan Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, Hairil Iskandar, mengatakan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Kodim 0827 Sumenep, hingga akhir Juni terdapat 48 gerai yang telah selesai dibangun.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Angka pengangguran di Jawa Tengah berpotensi kembali meningkat setelah gelombang PHK di Jepara, kini sekitar 800 pekerja sebuah pabrik garmen di kawasan industri Lami Citra, Kota Semarang, juga terancam kehilangan pekerjaan. Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Mulyono menjelaskan perusahaan berencana menghentikan operasional. Jika digabungkan dengan kasus di Jepara, total sekitar 1.470 buruh terancam kehilangan mata pencaharian. Hingga kini proses mediasi terkait pesangon masih berlanjut di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kemarin tercatat 11 desa di 7 kecamatan mulai mengalami krisis air bersih. Desa-desa tersebut mulai meminta bantuan air bersih ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro. Total 51 tangki air bersih sudah disalurkan. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Herwi Caksi bilang, rata-rata wilayah kekeringan masuk dalam pemetaan daerah kerentan air bersih. Berdasar hasil pemetaan BPBD Bojonegoro, terdapat sekitar 72 desa di 20 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: menjaga kepercayaan dalam pengawasan pajak. Kantor pajak sedang menjadi sorotan publik setelah Dirjen Pajak menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu poin yang memicu perhatian publik adalah pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan baru ini hanya sebatas koordinasi informasi, bukan untuk memungut atau memeriksa pajak. Peran Babinsa dan Babin Kamtipmas hanya sebatas mendukung koordinasi dan memastikan kunjungan petugas berlangsung sesuai prosedur. Bimo juga menekankan bahwa pengawasan perpajakan kini lebih mengandalkan teknologi digital, analisis data berbasis risiko serta sistem core tax.
1: Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak.
0: Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar, menilai perubahan itu berpotensi menimbulkan multitafsir karena belum menjelaskan secara rinci batas kewenangan ataupun bentuk pembangunan jejaring informasi yang dimaksud. Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan kekhawatiran, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pratama Kresten Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono. Menurutnya, pelibatan aparat kewilayahan punya dasar hukum, yaitu melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025. Dia pun menilai kebijakan itu merupakan pedoman internal yang bertujuan untuk menyeragamkan proses pengawasan. Sementara efektivitasnya menurutnya baru dapat dinilai setelah diterapkan di lapangan. Tanggapan juga datang dari kalangan legislatif. Mereka minta Dirjen Pajak lebih berhati-hati sebelum melaksanakan kebijakan ini.
2: Jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti, ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti. Yang paling penting, jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Jadi sebelum melakukan ini, penting sekali pajak ini untuk memikirkan dampak.
0: Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, dia mendesak Dijen Pajak untuk mengevaluasi kembali dampak serta urgensi dari kebijakan ini. Dia khawatir kesan represif justru dapat mengganggu iklim usaha dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Kawan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dibangun melalui aturan yang kuat, tapi juga melalui kepercayaan publik terhadap institusi yang menjalankannya. Karena itulah, setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat perlu disertai penjelasan yang terbuka, rinci, dan mudah dipahami. Transparansi tentang batas, kewenangan, mekanisme pelaksanaan, hingga perlindungan hak-hak wajib pajak menjadi kunci agar tidak muncul persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Pada akhirnya, tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak tentu patut didukung. Tapi upaya itu akan lebih efektif apabila dijalankan dengan tetap menjaga rasa aman, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat. Demikian Sorotan Rasika.
3: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Ya, dari juara Indonesian Idol tahun ini ya, Celine Grace, sumpah mati. Saya mau kasih apresiasi dan kita semua mesti begitu kepada teman-teman di Damkar Kota Semarang yang terus melayani masyarakat. Paling tidak ya, catatan yang saya punya itu ada 3 kejadian kebakaran yang dilaporkan warga dan langsung ditangani oleh teman-teman Damkar Kota Semarang. Kebakaran Rusunawa di Kudu Blok G jam 8.25, udah dikirim 3 armada pemadam kebakaran. Lalu kebakaran Ilalang di daerah Karangrejo 3, Kelurahan Genuk Sari, Genuk, Kecamatan Genuk ya. Tadi juga laporan masuk dari warga sekitar jam 10.30, sudah dikirim armada 33 dan armada 31. Kemudian kejadian kebakaran lainnya di Mijen, tadi dilaporkan juga oleh warga kebakaran di Puri Delta Asri 3, Kelurahan Cangkiran, Kecamatan Mijen, jam 10.55. Ini sudah pula dikirim armada 29 dari pos Ngalian. Ada perkembangan baru nih dari Pak Yanuar, tim Damkar. Tadi di update, ini armada belum sampai lokasi, sudah ada laporan dari warga, kebakaran lahan Ilalang sudah padam, dipadamkan oleh warga. Pasukan dan armada 29 izin balik kanan. Ya, alhamdulillah, ini berarti partisipasi warga yang sangat sigap ya untuk menangani permasalahan di sekitarnya. Sebelum ada kejadian, pencegahan tentu sangat penting. Karena itu kewaspadaan terus harus kita tingkatkan. Musim kemarau ini potensi terjadi kebakaran sangat tinggi, kawan. Jadi hal-hal yang membuka peluang lebih besar harus kita tutup. Di antaranya apa? Ya itu tadi yang sangat sering terjadi disampaikan kawan-kawan dari Damkar. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Ini potensi banget. Sama bakar-bakar sembarangan dikurangi. Kalau harus bakar-bakar sampah misalnya ditungguin. Sekali lagi, tetap semangat ya untuk teman-teman Damkar Kota Semarang. Doa kita semua menyertai. Pak Freddy Baja ya, lanjut dengan laporan berikutnya. Ini ya.
1: Tony Asar, ini ya. Saya mau ke PSB. Ini pas tikungan, ada truk dam mogok atau parkir, I don't know. Oh, dikasih uppercut tuh ya.
0: Oh, okay.
1: Mogok atau dijungkit kepalanya.
0: Oke.
1: Banyak dijungkit lah ini. Jadi agak tersendat ya.
0: Oke. Iya, benar mogok.
1: Tidak bang hijau. Terima kasih.
0: Ya, siap-siap ya yang lewat di sini. Sorry Pak, sebentar. Lokasinya diulang lagi.
1: Ini saya mau ke BSB.
0: Bawa ke BSB?
1: Ini pas tikungan. Ada truk dam mogok atau parkir, I don't know. Oh, dikasih uppercut tuh ya. Oh, mogok atau dijungkit kepalanya.
0: Oh, karena BSB ya. Sebelum Bang Jo tikungan.
1: Boleh dijungkit lah ini. Jadi agak tersendat ya.
0: Agak tersendat.
1: Tidak Bang Jo.
0: Siap. Kasih. Pak Muis, saya mau ke Jepara dari Semarang. Bagaimana jalur Pantura Timur ini Semarang Demak itu catatannya di batas kota ya. Itu masih kelihatan padat karena bisa aktivitas putar balik. Demak Kudus aman tuh Pak. Demak Jepara, Kudus Jepara ya. Ini juga saya lihat belum ada gangguan. Belum tercatat ya. Saya belum update, belum ada kabar barunya. So, ini masih aman sih Pak. Pak Bibit Satsu Magelang, terima kasih untuk bergabung. Oke, kawan, sudah hampir jam 12. Saya tutup dulu Lapak ke Anak Kota. Akhir pekan edisi jam 9 pagi sampai jam 12. Setelah ini kita menyimak Mutiara Hikmah. Jam 1 siang, Jeng Andin nemenin Anda untuk rehat sejenak, leleh ya kan, Ning Larasari. Jam 3 saya kembali bersama Anda berkelana kota on weekend.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026, atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memberi kesempatan masyarakat memiliki aset legal Kejati Jawa Tengah bersama Kejari Salatiga serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan menggelar gebyar lelang serentak pada 11 hingga 14 Agustus 2026. Berbagai barang rampasan berkekuatan hukum tetap akan dilelang, termasuk aset tanah di Getasan, Kabupaten Semarang, rumah di Tingkir Salatiga, 5 unit mobil hingga barang elektronik. Kasih PA PBB Kejari Salatiga Awan Prastyo Luhur menegaskan pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi lelang.go.id. Pihaknya meminta masyarakat waspada penipuan dan memastikan seluruh hasil lelang barang rampasan akan dilaporkan langsung ke kas negara. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini mulai menggunakan modus baru, yaitu penjualan melalui toko daring serta jalur pengantaran pada malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah Triharsono Widirahmanto bilang, sepanjang Januari hingga Juni, pihaknya bersama kabupaten kota telah menindak sekitar 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya di jalur Pantura serta Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi karena menjadi lintasan utama peredaran. Guna mengatasi modus baru tersebut, Satpol PP terus memperketat patroli serta memantau pergerakan distribusi di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أكم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'ar ridha wa husnil khatimah. معرض وحسن الخاتمة ونيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ri aku to rekod iku ri enak gak patek payu lho coba lah kok ngeten buya iya mek to rekod iku sampe kepayuen ri barakno akeh sing imitasi engko niki dawuhe niku nggih ta lho dadi mek pun ngeten iku dos pundi niku payu niku seneng ketrima niku seneng tapi mek wis kepayon enak napa mboten? Nen? Warek niku enak, mek kuwareken. Nen? Sampeyan cilok uang saat ini singgawa trendy-trendy tasawuf niku diomong no kabeh tentang ilmu tasawuf, diomong no tentang tokoh-tokoh tasawuf, tapi mboten tuman diomong no ya apa lelakoni wong tasawuf ing dalam torekote. Sungkan nyebut torekot niku gengsi, dianggap torekot niku puritan gitu, dianggap wong torekot niku nopo lelakoni wong desa, wong sing gak ngerti apa-apa, cuma uang penting no agama tok, uang cuma penting no nang pangeran tok, gak ngerti hidup dan kehidupan, gak gelem dunyo, gak gelem ngene, coba gitu. Loh, tapi tetep tasawuf niku tetep menjadikan pembahasan, menjadikan satu kajian niku duduk no niku napa niku pancen tasawuf niku bener mek pancen mboten bener entek kok. Gitu, cuma barang kepayun koyok ngeten niku lho dimanipulasi. Nggih napa mboten? Kabeh padha ngaku-ngaku tapi barang ngomong torekote mboten purun. Bon nggih, dadi napa? Wae Gusti Allah, agama niku wae Gusti Allah. Mpun ta. Yen bon dadi wasaton. Dadi napa? Sabab bagusi umat Muhammad, sabab utamani umat Muhammad, sabab adile umat Muhammad, sabab hukumi sing jejek umat Muhammad, akhirnya umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa hukumi niku-niku napa iso nganggu ngukumi dateng agama-agama sakdurunge agama Islam. Iki sing diomong no napa syariati Kanjeng Nabi niku napa menghapus dateng syariatipun al-anbiya wal-mursalin qabla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mek sampean takon kita kados pundi yai kok saged umat Muhammad niku ngukumi dateng lintunipun umat Muhammad malah dikongkon kedal nopo trimo ing mongko kenyataan niku mboten enten. Di antara orang yang bertikai niku saling menerima hukum-hukum yang terjadi kepada orang yang bertikai, kabeh niku mboten trimo. Niki nas teng pundi niku dawuh koyok ngeten niku oleh uang-uang sing bertikai nopo male uang-uang di luar agama Islam sampai mboten nrimo kemuliaan keagungan hukum-hukum Islam niku mergo ana nopo penyakit loro. Siji penyakit wujudut tuhmah, karena ada kecurigaan gitu. Niki lah kecurigaan tentang wong Islam. Nggih, wong sing kathah wong sing ngeten-ngeten niku napa? Mboten purun mempelajari Islam, mboten purun memperdalemi napa? Sepak terjang hidup kehidupanipun Rasulullah. Niku sing nomor siji. Engkang nomor kalih niku napa? Wa quwwatul hammiyah, karena kekuatan kepentingan kelompok gitu, kepentingan pihak kepentingan golongan mergo kepentingan napa male siji agama niki masalah ini ku mboten trimo niku gitu. Mek sampai kecurigaan niku sampun mboten wonten gitu, kepentingan niku sampun lemah napa lajeng pemaksaan niku mboten wonten, tentu bakal hasil napa hukum ingkang adil wonten ing agama Islam. Niki masalah niku. Lah tujuane hukum niku napa sih? Nen? Hah? Apa? Mencari keadilan. Tujuannya hukum ini cuma lurut tok al-haq wal-adl. kebenaran dulu. Masih adil mek gak terpijak. Masih adil mek sampai otak-otak akal. Saben dilok malfarku apa bedane hukum gawenane menungso karo hukum sing gawenane Gusti Allah. Mek hukum niku gawenane Gusti Allah, mboten enten sing mboten trima niku. Paling sing mboten trima khilafiyah mawon sing bangsa pribadi kali Gusti Allah. Tapi mek pun nyangkut teng hak-hak hidup kehidupan, mboten enten wong sing mboten trima niku. Napa nate sampean niku mboten trima hukum waris? Napa nate sampean niku mboten trima teng KUA? Trima kok niku mergo hukum nas qot'i, tapi mboten kurangan wong sing mboten trima teng pengadilan negeri. Nggih napa mboten? Mboten kurangan wong sing mboten trima kali Kejaksaan Agung. Mboten trima, mboten kathah, mboten kurangan wong mboten trima kali Mahkamah Agung. Mergo napa? Mereka berpijak kepada hukum gawenane menung. Mangkane direkayasa. Melok kepentingan, melok kecurigaan. Wong durung apa-apa wis njaluk bayaran kok. Ya napa iso adil? Bagaimana saya pengacara? Ngeten ta. Ada urusan apa? Berapa lama urusan ini mengendap? Ngeten ta. Terus bagaimana? Dalam kesusahannya, kesukarannya untuk mengatasi? Dan bagaimana secara publik? Publik gimana? Umat bagaimana? Rakyat gimana tentang masalah ini? Makin repot, makin soro, makin nemen, makin larang. Wong hukum wis didol kok. Kita itu hukum dunia. Gimana pembetin? Tambah hukum niku menyangkut ke politik, menyangkut dukungan politik umat, tambah larang. Makanya saat ini pengacara niku suge-suge. Gimana pembetin? Tapi hati-hati besok. Gita, niki masalah ini ku. Gita, lah. Lu syarate nopo? Syarate kabeh koyok ngeten niku nopo? Cuma loro tok, al ilmu wal adlu. Ngerti ilmu ne, terus iso ngelungguk no ilmu. Ilmu ne, al ilmu wal adlu. Nggih, syarate al-haq wal adlu, hukum wau iso terlaksana, kebenaran dan keadilan harus memenuhi dua syarat, al-ilmu wal adlu, ngerti ilmune aturan maene terus iso adil, artine ngelunggokno. Gaya apa ilmune ya hebat tapi gak iso ngelunggokno karo kepentingane awake. Nggih napa mboten? Gak pinter malah minteri. Ben. Lah mek sampean kali kula kaya ngeten niku napa jawabane? Nggih ta. Lho, kabeh niki sampun wujud wonten ing umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa sampean mboten trima? Nggih, sampean mboten trima ta. Ya napa sampean mboten trima? Wong besok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka saksi nih, man huwa Rasulullah. Coba jadi cara ringkes nopo besok nggih ayat kok nopo wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kon kabeh iku umat sing bagus sing adil. Mergo kon dadi umat sing bagus sing adil, besok kon iku dadi saksi. Nyaksine umat-umat sing biyen, dadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka penguat dateng para anbiya wal mursalin. Lah kula kali sampean niku besok didukung dipun sakseni kelayan Rasulullah. Kenapa kira-kira? Enen. Niki le, nggih kados kita besok dipun tangletaken dening Gusti Kanjeng Nabi. Aku wis ta. Sampun panjenengan Gusti Kanjeng Nabi bi annaka qad ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa aqamtal hujjah. Kita pun mari. kita cuma kira-kira nggih. Uang-uang niku kados kula kali panjenengan niku dos pundi kok iso nyaksene umat-umat sak durungi Kanjeng Nabi Muhammad niku lho. Ing mongko kula kali sampean niku mboten kenal mbek umat biyen kok. Nen? Ya napa kira-kira? Niki mek cara ilmu akal gatuk-gatukan niku iso ketrima napa mboten? Nen? Wong gak weruh, gak iso mbuktekno. Lah kok iso dadi saksi niku oleh napa mboten? Nen? Bisa enggak? Nen? Saged. Lah mek sampean niku nyaksekno mboten sah mergo mboten iso mbuktekno. Ya napa sampean kali kula kok iso asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampean nggih mboten saged nyaksekno cara zahir teng Gusti Allah. Sampean kali kula nggih mboten nate nututi Kanjeng Nabi. Kok syahadat? Coba ya napa utak-utik usul fikih niki. Utak-utik usuluddin. Nen? Ing mongko teng mriki sampun jelas napa litakunu syuhada a'lan besok kan iku minangka saksi kanggo menungso-menungso sing sadurunge Kanjeng Nabi. Terus awakmu iku besok dikuati karo Gusti Kanjeng Nabi wa yakunar rasulu alaikum syahida. Perlu dijawab napa mboten niki? Kula pirsani nggih gampil-gampilan mawon. Masalah perjalanan nggih teng mriki niki kula sempat nyatet nggih wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan penyaksian saking panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Jarir At-Tabari Imamut Tafsir nggih fit tanzil saking Hibban bin Abi Jibillah bisanadi ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kanjeng Nabi niku dawuh nggih kula waca sak arepe nggih kanca-kanca niku mungkin kapan-kapan sempat nyatet nggih sing penting muga-muga manfaat fi dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Dawipun Kanjeng Nabi idza jama'a Allahu ibadahu yaumal qiyamah kana awwalu man yud'a Israfil. Dawipun Kanjeng Nabi besok nek ana ing dina kiamat Gusti Allah ngumpulno kaulane dadi siji. Pertama sing dipun timbali dening Gusti Allah malaikat Israfil. Nggih, napa tugase Israfil niku napa? Napa? Hah, napa? Napa sing bagian napa? Oh, main trompet. Oh, main siksapun. Main trompet. Nggih ta, mangkane main suling niku mek cara ulama-ulama niku lak dihukumno haram, nggih ta. Dadi napa? Ya. Suling niku mengandung apa? Magic. Nggih ta. Sampai ulo mawon iso joget kok disulingi niku. Nggih napa mboten? Wonten ing kitab Al-Qadim wal Hadis. Gita, niku Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sampai dawuh. Mosok kon niku gak ndek perasaan karo Gusti Allah. Mosok kon gak ndek kesengsem karo Gusti Allah. Nek kon niku krungu swara-swara sing indah. Napa Imam Ghazali kalambi unta. Unta iku kesel nglaku nang padang pasir iku. Tapi barang krungu sroling dadi semangat. Gini apa mboten? Dadi niku napa? Gita, dadi wong krungu musik niku joget niku mboten napa-napa. Gita, mboten napa-napa. Cuma sing mboten oleh niku sing lanang ojo nggayahi medoki, sing medok ojo nglanangi arugos. Gita, niku mek cara wong habaib-habaib niku napa? Mek anu Zafin. Nggih ta, nggih sing gagah. Nggih ta tari perang. Ngeten nggih. Berarti sampean mek kari bojo sampean tari dhisik, adik perang dhek. Ngeten nggih ta. Pun nggih, tapi nggih kita niku tiga ras. Nggih. Pun nggih. Pun ditimbali malaikat Israfil. Sak mantunipun dipuntimbali madhep dhateng ngersanipun Allah. Fayaqulu lahu rabbuh ma fa'alta fi ahdi hal ballagta ahdi Israfil. Apa saiki sing wis kon lakoni ing dalem janji-janjiku? Artosipun iku napa? Janji kula kali panjenengan wektu ing alam ruh napa? Ngakoni dhateng Gusti Allah bakal ngabekti dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih niki sampean dilok. Napa nika teng Sayyidul Istighfar napa nika? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mal farqu bainal ahdi wal wa'di. Sampean dilok teng mriku. Niki perjanjian teng biyen. Tunduk dateng Gusti Allah. Hal ballagta ahdi Israfil? Apa kon niku wis nyampekno menyang janjiku karo kawulaku? Sadurunge tak dadekno kawulaku sik rupa ruh. Fayaqulu na'am rabbi qad ballagtuhu Jibril alaihi masalam. Ngeten lho ya Allah. Kula niki sampun nyampeaken. Cuma niku namung kula sampeaken dhateng malaikat Jibril. Temen takon niku, nggih ya Allah, fayud'a Jibril. Fayuqalu lahu da Jibril napa? Ditimbali Jibril dening Gusti Allah lajeng dipun aturi pirsa malaikat Jibril. Hal ballagta Israfilu ahdi Jibril? Apa janjiku iku kalau malaikat Israfil wis kon sampekno menyang ngersamu? Fayaqulu na'am rabbi qad ballagani. Sampun dipun sampeaken kok Gusti Allah. Wis mek barang pun ngeten fayutakhalla an Israfil. Gitu. Ya wis Israfil nyingkri wis mari urusanmu. Gitu. Sampun ya Allah wis nyingkri ya. Wa yuqalu li Jibril. Saiki karikon ijen Jibril. Hal ballagta ahdi? Apa kon wis nyampekno menyang janjiku malaikat Jibril? Fayaqulu na'am ya Rasulullah. Ya Allah, qad ballagtur rusul. Sedaya janji-janji niku sampun kula sampeaken dhateng para anbiya wal mursalin. Pun kan temen, nggih ya Allah. Fatud'ar rusul. Para rusul dipun timbali dening Gusti Allah. Fayuqalu lahum hal ballagakum Jibrilu ahdi? Apa iki malaikat Jibril iki wis nyampekno menyang janjiku? Bun fayaquluna na'am rabbana. Nggih ya Allah. Malaikat Jibril sampun nyampeaken dhateng kula ya Allah. Fayutakhalla Jibril. Wis nyingkir Jibril. Wis mari urusanku mbek awakmu. Saiki karikon para rasul, ma fa'altum bi ahdi? Janji-janji sing wis kon trima sangka malaikat Jibril iku wis kon leksanakno apa durung? Sak pira upayamu? Fayaquluna ballagna umamana. Sampun kula sampekno kok Gusti Allah dateng umat-umat kula piyambak-piyambak. Empat. Fatud'al umam yufayuqal. Kabeh umat mulai sangka Nabi Adam. Nggih ta? Ngantos dateng Nabi Isa dipun timbali dening Gusti Allah. Hal ballagakum ar-rusulu ahdi? apa para nabi-nabi rasul kabeh iki wis nekakno janjiku menang ngersamu umat mriki mulai umat faminhum al-mukadzib wa minhum al-musaddiq. Kita sebagian umat niku nenggihno, sebagian umat mboten. Mulai mboten kok ya Allah, mboten kok. Pun dan napa? Merga rasul niku wau dipun gara-gara no kare umat. Ngendika para rasul, ngeten ya Allah. Innalana alaihim syuhuda yashhaduna an qad ballagna ma'a syahadatik. Ngeten mawon ya Allah. Kula niku mboten goroh ya Allah. Enten saksi ya Allah. Engkang nyakseni menawi kula niku sampun nyampe no janji panjenengan ya Allah. Kita. Tapi kula nggih yakin kok ya Allah, panjenengan niku nggih nyakseni kok. Ya kok gampang iku sik. Saiki ayo dilogikakan dulu. Kita. Napa dhaipun Gusti Allah? Man yashhadu lakum? Sapa sing nyakseni kok niku sapa? Napa dhaipun Rasul? Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa? Umat Muhammad. Fatud'a ummatu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Besok kula kali sampean niku diundang karo Gusti Allah. Hei umat Muhammad, atashhaduna anna rusuli haula qad ballagu ahdi ila man ursilu ilaih. Apa kon gelem dadi saksi? Mek sakjane para rasul-rasulku iku wis nyampe no nang janjiku menyang setiap umat-umat dhewe-dhewe. Fayaquluna na'am rabbana syahidna an qad ballagu. Nggih ya Allah, kula minangka saksi ingkang kuat bilih rasul-rasul kala wau sampun nyampeaken dhateng janji panjenengan, amanat panjenengan. Napa umat-umat saderengipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami protes. Kaifa yashhadu alaina man lam yudrikuna? Boten masuk akal ya Allah. Ya napa niki umat Muhammad niku lho nyakseni kula niku ya napa? Wong niki mboten nate tepangge kula kok. Wong niki mboten nate kenal kula kok. Wong niki mboten nate nyumerapi napa ingkang kula lampahi kok. Niku nonsen niku ya Allah. Napa? Gusti Allah langsung dawuh dateng umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tashhaduna ala man lam tudriku? Kon iku lho umat Muhammad. Ya apa kon iso nyakseni umat-umat sak durunge awakmu wong kon dak weruh kenyataane kok. Aja ngawur kon iku. Nen. Ngeten lho prosesi ya Allah. Wong pinter besok sampean niku. Nggih ta. Sampean gak nopo sih ya Allah niki. Ngeten lho prosesnya niku ngeten. Angsale kula niku napa niku dadi saksi niku ngeten lho ya Allah. Ya apa ya apa ya apa? Nah, ngeten nggih. Rabbana. Ngeten prosesi. Innaka ba'asta rasula. Innaka ba'asta ilaina rasula. Sampeyan lak ngeten to Gusti Allah. Sampeyan niku ngutus dateng kita sedaya umat Muhammad niki ngutus Nabi Muhammad. Nggih napa mboten? Iya. Lah wong pangeran diganggi ngangge. Nggih ta supaya kuat, nggih ta. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridho wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atil udhma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله يا صبور يا شكور وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Salah satu sebab tercapainya keadilan dan kemakmuran di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ialah karena bersatunya para ulama dan umara atau para penguasa. Para ulama di zaman itu menjadi tempat bertanya masalah hukum bagi khalifah, dan khalifah menjadi tumpuan harapan para ulama untuk menjalankan pesan-pesan ilahi. Dalam riwayat Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, "Dua golongan dari manusia, apabila mereka baik, akan baiklah semua manusia. Apabila mereka rusak, akan rusaklah semua manusia, yaitu para ulama dan para penguasa." Di masyarakat kita ini, nampaknya dua golongan tersebut telah bersatu dan bahu-membahu dalam menjalankan amanat ilahi. Semoga masyarakat kita dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dampak musim kemarau mulai mengancam sektor pertanian di Kabupaten Pekalongan. Debit air di sejumlah bendung utama menyusut drastis, bahkan bendung Padureksa turun hingga lebih dari 93%. Akibat kondisi ini, 700-an hektar sawah di tiga daerah irigasi, yaitu Seragi, Sodikampir, dan Padureksa, kini terdampak kekurangan air. Sekretaris DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Budi Antoyo, menjelaskan, pihaknya bersama petani kini menerapkan sistem gilir air guna memastikan pasokan tetap merata. Petani juga dihimbau mematuhi pola tata tanam dengan beralih ke palawija pada musim tanam ketiga guna menghindari resiko gagal panen. Dorong transformasi ekonomi hijau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan stimulus berupa insentif pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan energi baru terbarukan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, langkah ini sejalan dengan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan fasilitas industri hijau. Dalam acara Jateng Green Industrial Summit 2026 di Semarang, gubernur menyatakan masyarakat global dan pasar ekspor kini menuntut produk dengan standar rendah emisi karbon. Dengan adanya insentif ini, Pemprov Jawa Tengah berharap industri lokal mampu bersaing dalam rantai pasok global, sekaligus menarik investasi berkualitas yang ramah lingkungan. Optimisme masyarakat Jawa Tengah terhadap kondisi ekonomi masih tetap kuat pada bulan Juni 2026. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 113,55 atau masih berada di atas angka 100 yang menandakan masyarakat tetap optimis. Hasil survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan optimisme yang sama di sejumlah kota, seperti Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi tercatat 106,31. Masyarakat menilai pendapatan masih relatif terjaga dan daya beli untuk barang tahan lama masih cukup baik, meskipun persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sekuat komponen lainnya. Kedepan optimisme diperkirakan terus berlanjut. Indeks ekspektasi konsumen mencapai 120,79, mencerminkan keyakinan bahwa kondisi ekonomi 6 bulan mendatang akan semakin membaik. Kondisi ini menjadi sinyal positif karena konsumen rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang. Para pamidangan tadi jarang laras, terima ingin sampun dinten Sabtu tabus tunggal. Tugas ni pun diajak Andin ngerencangi para pamidangan tadi jarang laras, terima ingin sesarengan diri midangan tadi lelaku dan campur sari ingin adalah setawi kagira kenggal. Semoga ingin badetan sah setia tu kalian diajak Andin. Dia janin sambun BKW Animo Radio Rasika Nggak Mbak Dipinara Inja menikah wantar nomor 081325858500 utawi Nggak Mbak Dia sarangan direk midang atakan wantan streaming kita Inja menikah wantan www.rasikafm.com. Dia janin tunggu tumuki tabuh tiga mangke samniko. Dia janin sinam bidang gue para pamidang tadi jarang laras sarimaknya Pinera, dia janin pada kesekara Bambi Kak Rumin ge. Dia janin pilihkan saki kamas Deni Caknan. Sekaripun irah-irahan negoro angin wontona di carang laras, terima nyestren sumonggal.

0: 105,6 FM Rasika USA, negara angin segar pambika wonten di corong laras sarimanya sambun wetal dia jadi antara kilometer sebaik nuan sangat ingat tereng semoga dia jadi sambun bikawi anipun radio Rasika ijo meniku wonten nomor 081325858500. Wonten Bapak Riyadi, dia jangan dilejang siang ingkang ramah dan juga selalu menghibur Radio Rasika. Kawan Rasika wonten pun dikemawan badi kinton salam kantor Ibu Rusmina, Bapak Wariman mugi-mugi tansah kaparingan nikmat sehat mekatan inja amin Bapak Riyadi, semantan ugi panjenengan ge. Wonten Bapak Edi Harjono,
1: selamat siang dia
0: milejang
1: jangan
0: siang Bapak Edi
1: tenggene kota-kota Semarang saja. Oh, wabar diajeng hawa
0: bentar,
1: ini pun cemlorot, icat-icat. Terus nopo nggih? Ngentak-ngentak, pokok main komplit diajeng andin.
0: Laresan.
1: Nak sakit diajeng. Niki kan tanggal itu wek nggih. Diajeng andin. Nak sakit nyuwun lagunipun tembang tanggal tuwek. Matur suwun diajeng.
0: Inggih, sami-sami Popo Edi tetep semangat walaupun tanggal tuwek nggih. Lajeng wonten Popo Hans, diajeng Andin wilujeng siang. Sugeng derek midhangetaken kagem kawarasika nggih diajeng Andin. Badhe ngersakaken nyuwun pirsa mangkang Kak Iwe ekor macet dumugi pundi nggih seganipun jalaraning tresno mekaten Popo Hans siap. Sameneika seputaran Kak Iwe tumuju ke arah Semarang untuk ekor ketersendatan amal lancarnya mawon popo monggo mios lancar kok sameneika mboten wonten antrian nggih sekaripun dipunten go lajeng wonten popo botak saking pekenep Bandar Jawa Pasban ya. Diajani sengganipun rondo telas tandalan. Boleh deh. Dibontong gas-gas tunggal wonten di carang laras terima ngestenan. Catatan ijo menika seputaran sayung kawarasika terutama ingkang saking arah Semarang tumuju ke arah Demak. Kawiwit SPBU Banjardowo atau batas kota menika nggih sampun wonten antrian simbolipun ijo menika seputar Rana Pokpan mengatakan ada apakah gerangan apakah ada catatan ataupun hanya memang kepadatan volume kendaraan kagem kawarasika ngajeng nipun boleh nanti ditambahkan ke Bapak Ahmad Hasan Taman Curug sepatus tercah-cah-cah-cah Mbak Andin boleh wonten Bu Erwin diajeng Andin badengar sayangnya seganipun jalanan yang tresno katur garwoki nasi kalian Mas Fardan Juna kalau kirim yang enak-enak buat Mbak Andin nggih. Walah Masya Allah matur sembah nuwun lho Bu Erwin, saya kok jadi enak lho. Barakallah mugia dados pambika kelancaran rezeki panjenengan nggih Bu Erwin. Berlimpah ruah rezeki ingkang kathah melimpah mekaten. Amin. Bapak Saryono diajeng Andin sagadipun aja bimangki dipun tenggo. Sameneika diajeng Andin badhe kas

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Serantos 5,6 FM Rasika USA. Top-topan saya Bayun Happy Asmara sambun medal wantana di corong laras serima news tenen. Tasih kalian diajak andin nggih ngawar Rasika Jumat Sabtu tugasipun diajak andin ngerencangi poro pamidanget adi corong laras serima news tenen. Gambar di binara semangga diajak andin sambun bikawi animun radio Rasika. Injo meniko wantana nomor 081325858500. Wonten wawa muhlisin saking telatah prengapus hadir nyawi jirasika FM Bandin mater suwenun bawa muhlisin lajeng kalau wawa ingkang bopohan sampun tumugi pundi kalau wawa badai melintas saking telatah mangkang tumuju ke arah Semarang tangklet situasi merkini pun seputaran KIW amargi beberapa hari kalau wingi memang wonten antrian seputaran KIW nggih di TL-nya. Assalamualaikum, alhamdulillah aman lancar dua arahipun mekaten. Catatan dalam kota Semarang secara keseluruhan juga terpantau lebih ramai dari biasanya ya kawarasika karena memang weekend begitu. Data stop kagem ingkang melintas terutami di jalur padat seperti Pandanaran, Dr. Sutomo, lajeng Sugio Pranoto mekaten nggih catatan ngatos-atos wonten margi mekatan. Sanes nipun tasih diajak andin tenggo kagem pinarak kalian diajak andin wonten WA nipun Radio Rasika. Injak menika wonten nomor 081325858500. Wonten Bapak Yustian Wilujeng siang sugeng derek midhangetaken Bapak Hans.
1: Sugeng siang jagung anjin niki wau kula melampah saking mangkang dugi KIW TL aman dagang anjing
0: aman ya
1: boten nenten ketersendatan lancar mawon macir ngoten
0: inggih. Alhamdulillah aman lancar seputaran traffic light KIW untuk tumuju ke arah Semarang ataupun tumuju ke arah Mangkangipun kawarasika pawartos sake Bopo Hans. Di Bontenggo pawartos anies nipun wontene di carang laras serima news rondo teles tandalan. Medal rumien kagem para pamidang tadi carang laras serimanya senen segeribun semangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tak sendiri midang antakan di corong laras terima news tren. Kalian dia jangan andin segeri pun sakit rincang-rincang after sen sambon modal. Lama segeri pun sayang-sayang ge. Ingang badia sarangan diri midang antakan kalian dia janin semoga dia janin sambon bika wiani per radio Rasika. Hingga menikah wantan nomor 081325858500. Dia janin banding ngersangka sehingga nih bono balungan kere megatan boleh bapak nario di bontenggang sehingga nih bon mas aditin saking pas ban ugi dia janin banding ngersangka sehingga nih bon kalah kemauan saking kang mas hasan kalian mbak you happy as merah kita salam kantor para pedagang wonten pas ban mugi laris manis sedanten dia janin suga bertugas mayatar sawah nih on sangit mas aditin meningko satiannya gerabah nggih wonten wingking mekaten. Mugi-mugi laris manis berkah barokah nggih Mas Aditin. Popo Pipit diajak Andin ngaturaken pawarto seputaran Gayam Sari tumuju ke arah Bawen terpantau lancar situasi merginipun. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Menawi lancar kemawon nggih merginipun. Bunda Iin aku request lewong yo Mbak Andin boleh diantrikan setunggal-setunggal wonten di corong laras terima news tenan ge kagum kawarasi ngengang badai melintas di jalur konvensional tumuju ke arah Bawen samniko saking telata Semarang terpantau aman ramai lancar wonten-wonten catatan sekedik wonten antrian ngajeng nipun terminal Bawen ingkang badai tumuju ke arah Ambarawa lepas meniko lepas terminal tumuju ke arah Ambarawa nipun aman lancar mobile saking Bawen tumuju ke arah Tuntang ugi sameniko aman lancar kemawon demagaten alhamdulillah ya biasanya kalau weekend jalur pertigaan Bawen sudah padat siang meniko tapi kalau untuk sameniko lancar kemawon pawartos lancar ugi sangat bermanfaat kagum kawarasika ingkang badhe melintas balungan kirim medarumien nggih kawarasika kaswonteneng bobo naryo sengkari bodoh meniko saking kang mas ndaro boy geng kagum kawara sengkari kang badai tansa setia tuh kalian diajakanin tasih kata wakda liwon hingga meniko wonton WA di war radio rasika 081325858500 semuanggah

0: menjaga kepercayaan dalam pengawasan pajak. Kantor pajak sedang menjadi sorotan publik setelah Dirjen Pajak menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu poin yang memicu perhatian publik adalah pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan baru ini hanya sebatas koordinasi informasi, bukan untuk memungut atau memeriksa pajak. Peran Babinsa dan Babin Kamtipmas hanya sebatas mendukung koordinasi dan memastikan kunjungan petugas berlangsung sesuai prosedur. Bimo juga menekankan bahwa pengawasan perpajakan kini lebih mengandalkan teknologi digital, analisis data berbasis risiko serta sistem Cortex.
1: Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Rangka desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak.
0: Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar, menilai perubahan itu berpotensi menimbulkan multitafsir karena belum menjelaskan secara rinci batas kewenangan ataupun bentuk pembangunan jejaring informasi yang dimaksud. Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan kekhawatiran, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pratama Kresten Tax Research Institute, Priyanto Budi Saptono. Menurutnya, pelibatan aparat kewilayahan punya dasar hukum, yaitu melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2025. Dia pun menilai kebijakan itu merupakan pedoman internal yang bertujuan untuk menyeragamkan proses pengawasan. Sementara efektivitasnya menurutnya baru dapat dinilai setelah diterapkan di lapangan. Tanggapan juga datang dari kalangan legislatif. Mereka minta Dirjen Pajak lebih berhati-hati sebelum melaksanakan kebijakan ini.
2: Jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti, ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti. Yang paling penting, jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Jadi sebelum melakukan ini, penting sekali pajak ini untuk memikirkan dampak.
0: Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, dia mendesak Dijen Pajak untuk mengevaluasi kembali dampak serta urgensi dari kebijakan ini. Dia khawatir kesan represif justru dapat mengganggu iklim usaha dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Kawan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dibangun melalui aturan yang kuat, tapi juga melalui kepercayaan publik terhadap institusi yang menjalankannya. Karena itulah, setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat perlu disertai penjelasan yang terbuka, rinci, dan mudah dipahami. Transparansi tentang batas, kewenangan, mekanisme pelaksanaan, hingga perlindungan hak-hak wajib pajak menjadi kunci agar tidak muncul persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Pada akhirnya, tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak tentu patut didukung. Tapi upaya itu akan lebih efektif apabila dijalankan dengan tetap menjaga rasa aman, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat. Demikian Sorotan Rasika.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Setelah 20 tahun hidup dalam kegelapan, rumah keluarga Muhroji dan Munarti di Desa Pledoan, Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang akhirnya resmi dialiri listrik. Penyambungan listrik PLN Prabayar ini dilakukan secara gratis atas instruksi langsung Bupati Semarang setelah kisah mereka viral. Anak keluarga tersebut, Muhammad Tejo Pramono, siswa kelas 3 SMP, mengaku sangat bahagia karena kini bisa belajar dengan layak tanpa harus berpatokan pada lampu sentir atau menumpang ngecas HP di rumah tetangga.
3: Rasanya senang, gak nyangka kayak mimpi udah pasang listrik.
4: Dulu belajarnya gimana sebelum ada listrik?
3: Dulu belajarnya sebelum ada listrik pakai sentir.
4: Susah ya?
3: Susah.
5: Nah, ini HP, kalau ngecas HP gimana?
3: Di rumah tetangga.
4: Sekarang gimana setelah ada listrik?
3: Belajarnya nggak perlu pakai sentir lagi, sudah pakai listrik. Kalau sebelum ada listrik itu, kalau membaca gelap gitu, kurang terang gitu. Kalau sudah ada listrik, fokus. Kalau pakai sentir kan itu, minyaknya itu dibungkus semua.
2: Sementara Kepala Desa Pledoan Alimin bilang, guna meringankan beban, pihaknya berkomitmen menanggung seluruh biaya token listrik secara pribadi selama dirinya masih menjabat. Memperingati hari jadi ke-1276, DPRD Kota Salatiga menggelar kenduri rakyat di alun-alun Salatiga usai rapat paripurna terbuka. Sebanyak 7.000 porsi makanan dan minuman gratis segera disajikan di lebih dari 100 stan, serta dilengkapi satu gunungan besar. Pengunjung yang memadati lokasi bahkan menghabiskan hidangan dalam waktu kurang dari 5 menit karena tingginya antusiasme warga dan wisatawan. Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyatakan kenduri rakyat ini merupakan ungkapan syukur sekaligus simbol kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan Salatiga yang maju dan sejahtera. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: 105,6 FM Rasika USA Wanyenangan tak sendiri midang tak kena di corong laras sari manyong senen samun medal tercah cah cah cah saking kawas dari di cak na lewat sengkari pun taman juruk mater sebaik dua nika samun tansa setia tuhung ke melebut tabuh kalih langkong sewelas semunggo ingang badia sarangan dari midang atakan kalian dia jandin samun bikawi animun radio Rasika ingin menikah untuk nomor 081 3258 5858 500 wonten Bobo Nanang Suryana Banin kaulah sangat telatah berangsong tumuju ke arah Wonosobo melintasi seputaran Weleri Sukorejo kados punti kahanan mergi nipun mekatan nggih semonggo ngajeng nipun Bobo Nanang kagum kawarasi kambok bilih sampun melintas boleh ditambahkan pawartosipun wonten ini Puwati dia jangan din Wirijang siang salam sehat katur poro pamidanget adi corong laras serimanya setenan gih dia janin segini pun ninggal tatuh mekatan boleh di montenggo wonten ugi popo Freddy bajang aturakan pawartos
2: ini ntar doang viralkan 212 SW Fortuner putih sugih tapi otaknya di minta tolong ya 212 SW Fortuner putih ya nih Pak polisi ini tolong ditindaklanjuti mengenai lampu rem tapi celorot lagi
1: gitu, mengganggu ya. Pengendara lainnya ya. Oke, mengganggu penglihatan pengendara sanes nipun. Matur sembah nuwun sangat Popo Freddy Baja. Kita sudah lama tidak bersua di udara ya Popo Freddy Baja mengkion tansah kabaringan nikmat sehat Popo Golik Bandin terpantau lalu lintas wonten ketersendatan cukup panjang diharapkan untuk berhati-hati dan bersabar kawan Rasika yang akan melintas di jalur pundi menika Popo Golik ngaturaken pawartos. Boleh nanti ditambahkan posisi di mana? Oh, ini di jembatan Kali Tanggi arah ke Semarang nggih, leres menapa mboten Popo Golik. Sameneika tasih wonten pengerjaan peningkatan jembatan, megatan peningkatan jalan di jembatan Kali Tanggi arah ke Semarang. Dan untuk saat ini kagum kawarasika lalu lintasnya wonten ketersendatan megatan nggih. Sampun wonten petugas yang mengatur lalu lintas megatan dados untuk kawarasika kagum catatan panjenengan seputaran jembatan Kali Tanggi. Matur sewu nuwun Bapak Kalik pawartosipun wonten Bapak Sodik Bandin TL as TL Puri Anjasmoro. Oke. Caket Universitas Logorejo pecah Mbak Andin dados nipun kredit truknya ndak mau pada ngalah begitu ya. Jadi ngunci sama Niko mekaten. Matur sembah nuwun Bapak Sodik pawartosipun seputaran jalur Puri Anjasmoro tepatipun TL Logorejo nggih kawarasika Universitas Logorejo amargi pecah untuk sama Niko kredit amargi truk nipun satu-satu tidak mau ngalah begitu. Ngunci nih Mbah Samba Andin posisinya begitu. Matur sembah nuwun Bapak Kok Sodik pawartosipun semoga saged lancar dan juga menyala kembali nggih lampu TL Puri Anjasmoro. Bapak Suparwan Bandin badhe ngersangaken sengenipun tepung kanji kemawon di Pandangga. Lajeng wonten ugi Bandin absen nggih badhe ngersangaken sengenipun luntur menika Bapak Agus. Inje Bapak Agus, Ibu Karti Sido Luhurut Logosari badhe nderek midhangetaken Mbak Andin seganipun onceh dipun copi nggih sehat selalu nggih Mbak Andin sugeng ngayahi gati matur sembah nuwun sangat kagem kawarasika ingkang sampun tansah setya tuhu ingkang dereng sumangga diajanin sampun bikawi anipun Radio Rasika inggih menika wonten nomor 081325855

0858 500. Ingat baretan sasetia untuk kalian dia jangan din tumu kita boh tiga bangke tobong kanji metan rumien ngeh kawarasika kagam ngerincangi kawarasika terutama ingat tas wonton margi kengen ketersendatan semoga berbagi pawartos wonton wianipun radio rasika ijaman ikan wonton nomor 0813258 58500.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: 105,6 FM Rasi Kayu SE panjenengan tas sendiri midang atakin di corong leres terima nyus tenan kalian dia jangan din mentar semai di wanikan sampun tan sesetio tuhu sarangan dari midang atakin gengkang tereng semonggo dia jangan din sampun bikawi anipun radio Rasika hingga menikah wantan nomor 081325858500 wantan bapak Apriliano ngeteragin pawartos.
1: Semangat pagi Mbak Andin.
0: Tetap semangat Bapak April dalam monggo
1: sing lari badhe OTW teng Semarang.
0: Inggih.
1: Ya, konven. Terus pundi nggih Mbak Andin? Napa enten kemacetan napa mboten? Matur nuwun sanget.
0: Sami-sami leres sanget Bopo Abdil wonten di corong laras sarimaknya Radio Rasika amargi catatanipun kagem panjenengan seputaran Cepiring sameneika wontosnya wonten perbaikan mergi kawiwit SMP setunggal Cepiring sampun wonten ketersendatan. Lepas menika tumuju ke arah Kendal aman lancar, Kendal tumuju ke arah Kaliwiru sama niko ugi wonten ketersendatan nggih ngajeng nipun Pengadilan Agama Kendal sekedhik mboten kathah. Lajeng wonten seputaran jalur Kaliwiru menika seputaran Sari Rejo ugi mekaten utawi kerajaan nggih popo sakmenika ugi wonten ketersendatan tumuju ke arah Mangkang Nipon. Mangke disambut ketersendatan malih inggih menika seputaran TLKIW. Antriannya cukup panjang. Kalau wau sampun mboten wonten antrian sakmenika tabuh kalih langkung tigang doso sampun mengular ingkang saking arah Mangkang tumuju ke arah Semarang seputaran TLKIW. Makaten nanti kita akan update malih nggih Bapak Aprilio. Lajeng wonten Mbak Rina. Dia janin kula badhe ngersangka sekar makaten boleh. Lajeng Bapak Yuda Porter. Mbak Andin. Kula badhe absen kemawon kalian badhe matur. Menika wonten tanjakan Gombel padet sangat. Awalipun dalam pikir wonten kejadian menopo ternyata wonten Pak Ogah ingkang nyetop itu lho Mbak Andin. Mobil yang badhe nyebrang dados tali dan konnya itu sampun mboten komplit. Ya, talinya sak menika sami nglewer begitu Pak Warto saking Bapak Yuda. Jane nggih saged lancar tapi nggih ngoten niku. Wonten Bapak Pak Uga dados radi ngawur nyebrang kene gitu. Angger nyegat mawon. Sabar ya Pak Yuda. Kagem rencang-rencang ugi terutami ingkang mios kalau sudah ditutup gitu ya median jalannya walaupun pakai rubber cone dan juga pakai tali jangan dilanggar karena pas tanjakan gitu ya itu kan bukaannya adanya di pundi pas ditanjakan Gombel itu yang buka ngajang ideologis saged gitu tapi kalau selebihnya tidak ampun nggih kasihan terutama yang tesih nanjak. Pak Puji Waluyo ngaturaken pawartos Mbak Andin seputaran Madukoro tumuju ke arah utara kok tersendat ternyata namung wonten ketersendatan kemauan Mbak Andin kepadatan lalu lintas mekaten onje matur semah nuwun dan juga catatan Jalan Yosudarso kalau mau TL Puri Anjasmoro tepatipun di ngajang TL Universitas Logorejo Semarang TL-nya pecah dados dua arah terpantau krodit begitu ya. Tadi kawan Rasika juga menginformasikan. Diajakin nih Wilijang siang wonten Bapak Gentur menika selamat bertugas mugi tansah sehat selalu amin amin ya robbal alamin. Pada ngersangkan sekenipun saking Mbak Yusa Fitri angsal diajang Andin angsal sangat irah-irani pun ijo meniko jaket iki wakata no boleh diwonteng ka sekenipun Popo Bambang pada ngersangkan sekenipun jalur Kudus arah ke bandara Kudus tumuju ke arah bandara melintas Kudus Demak Rumien aman lancar Demak tumuju ke arah Semarang ugi mengkatan catatan ijo meniko melepas seputaran dalam kota Semarang Semarang inggih menika kali gawe kawiwit ngajeng ngandhap jembatan nggih popo menika sampun wonten ketersendatan simbolipun inggih menika rel kereta api kali gawe lepas menika si amal lancar kemawon mekaten Bapak Bambang Bunda Iin sakjanipun ditenggong nggih diajeng Andin inggih saking telatah Tembalang sak menika badhe tangkle jalur Pantura Sayong Demak kira-kira wonten ketersendatan menapa mboten nggih mekaten sak menika amal lancar dua arah seputaran Sayong badhe tumuju ke arah Demak ataupun Demak tumuju ke arah Semarang alhamdulillah lancar kemawan jangan tinggi medan rumien wonten di jarang laras sari manyos dan nga badetan sasetyo tu kalian dia jangan dintase kata wektali pon semangat.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Proses seleksi penari untuk perhelatan Gandrung Sewu 2026 berlangsung ketat dengan mengedepankan kualitas, transparansi, dan profesionalisme. Seleksi digelar secara bergiliran di sejumlah wilayah di Banyuwangi. Antusiasme masyarakat mengikuti Gandrung Sewu terus meningkat dari tahun ke tahun. Persaingan peserta semakin ketat. Bahkan minat datang tidak hanya dari Banyuwangi. Tahun ini, panitia juga membuka seleksi khusus di Kota Malang dengan target menjaring sekitar 100 penari dari 200 pendaftar. Selain itu, workshop gandrung turut digelar di Jakarta sebagai upaya memperluas jangkauan promosi budaya Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM membawa kabar. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Panarukan Kabupaten Situbondo menunda keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura untuk mengantisipasi cuaca buruk. Kepala KSOP kelas 4 Panarukan Herlan Aprianto bilang penundaan keberangkatan kapal tujuan Pulau Madura dan sekitarnya seiring dengan himbauan kewaspadaan kondisi cuaca buruk dari Kementerian Perhubungan. Herlan Aprianto juga bilang, penundaan sementara keberangkatan kapal menuju wilayah kepulauan di Madura diambil sebagai langkah antisipatif untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN Cegah Kekerasan di Sekolah. Dinas Pendidikan Kota Batu membentuk kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman Pokja BSAN sebagai upaya memperkuat pencegahan kekerasan, perundungan, dan berbagai bentuk pelanggaran di lingkungan sekolah. Langkah ini merupakan tindak lanjut implementasi Permendikbud Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Pokja BSAN akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memastikan penanganan kasus kekerasan dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Program ini juga menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan media guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif.
4: Masih dari Solo, Davin TR Radio Solo mengabarkan, fenomena upwelling atau pengadukan air dasar dan permukaan waduk kembali melanda kawasan Waduk Kedung Ombo di Kecamatan Sumber Lawang, Seragen. Kondisi akibat perelehan cuaca ini menyebabkan para pembudidaya ikan pada keramba jaring apung harus bersiaga ekstra guna menyelamatkan ribuan ikan yang terancam mati mendadak. Dampak dari fenomena upwelling ini dirasakan langsung oleh puluhan petani ikan. Meski dampak kematian ikan bervariasi pada tiap pemilik, para petani harus mengeluarkan biaya sewa untuk menggeser keramba ke area aman.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dan Jaisak Khalid, Ketua DPRD Kota Salatiga, dalam kesempatan yang berbahagia ini ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MARA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1207 pertama. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti, Raja Biasa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ya jangan din kada undur diri rumian saya di jarang laras seriwanya setenene wadar sama hanyu wadigang sang bantan sah setia tuhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santana bareng.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Panen raya cabai di Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang justru diwarnai keluhan petani seiring anjloknya harga jual di tingkat petani. Harga cabai seret yang sempat menyentuh Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini anjlok menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Petani asal Dusun Gondang Tani, Mulyadi, bilang melimpahnya hasil panen dan berkurangnya pembeli langsung menjadi penyebab utama anjloknya harga.
3: Belum panen kan 80 ha. Sekarang 20 itu asal yang beli kan. Ini namanya cabai seret, seret rawit. Kalau yang satu akan merah, cabai merah keriting.
4: Cabai merah keriting berapa?
3: 16.000
5: per kilo.
3: Iya.
4: Dengan harga 20.000 rugi enggak sih, Pak?
3: Ya enggak rugi, tapi ya
5: untung sedikit.
3: Untung sedikit. Masalahnya kan seperti
4: yang bikin harga turun apa, Pak?
3: Nah, ya kira-kira gini ya. Hanya pembelinya kurang.
0: Dengan kondisi ini, petani hanya meraih untung tipis dan harus mengerjakan lahan seorang diri guna mengatasi biaya buruh petani. Musim kemarau tahun ini membawa berkah bagi petani semangka di Kabupaten Demak, seiring hasil panen yang melimpah dan kualitas buah yang sangat bagus. Deretan kios di sepanjang jalan inspeksi Desa Cabean hingga Desa Banggo ramai disinggahi warga maupun wisatawan yang ingin membeli semangka segar. Salah satu penjual, Sundari, bilang semangka Indul dengan kualitas A dijual Rp5.000 per kilogram, sementara semangka merah dihargai Rp4.000 per kilogram. Dengan bobot rata-rata hingga 5 kg per buah, panen raya ini sukses menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA, Ugara di Salatiga Barawa. Hai, selamat siang. Panas sekali di udah jam 3, tapi berasa masih kayak jam 1. Alright, tapi semoga cukup menantang. Menantang, karena mungkin Anda punya challenge minggu-minggu ini untuk kuat bertahan di suasana yang panas tanpa mengeluh. Good for you. Karena kita tahu whining itu kan gak ada guna ya. Ada yang bilang start winning, stop whining. Ya, berhenti ngeluh baru kita akan dapat kemenangan. Sedap. By the way, kalau tadi kan lagunya dari Raisa, judulnya Teka-teki. Anda termasuk yang suka ngisi teka-teki silang gak? Tapi tahu nggak kapan persisnya pertama kali TTS teka-teki silang itu muncul? Sejarahnya ternyata udah cukup lama ya, pada tahun 1913. Ada seorang jurnalis Amerika namanya Arthur Wayne. Dia punya apa tuh? Bukan di Amerika, di Liverpool, Inggris. Dia punya suplemen hiburan namanya Fun. Ada di surat kabar The New York World. Bentuk awal teka-teki

tema uniknya tiap hari di mana dia punya rubrik TTS. Mau nyobain? Silakan ya, dibuka tuh The New York Times kolom atau rubrik TTS-nya. Kalau di jalan raya, mungkin Anda suka menebak-nebak kendaraan di depan Anda itu mau belok kanan, belok kiri ya. Nggak jelas karena dia hazardnya nyala. Makanya kan hari gini lampu hazard nyala ya. Biasa kan musim hujan ya, tapi kadang suka nyala tuh kendaraan yang mau apa kayak di depannya gitu ya, ada sesuatu, dia agak memelankan diri, terus hazardnya nyala tuh. Itu kan aturannya kan hazard tuh nyala kalau pas lagi darurat ya, berhenti di pinggir jalan gitu kan. Bukannya lagi berjalan gitu, kalau lagi dynamic, lagi mobile itu nanti bingung tuh yang di belakang nebak-nebak. Ini mau kanan kiri ya, karena dua-duanya nyala gitu. Alright, by the way, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Informasi dari jalan, cerita dari jalan, kabar dari jalan, silakan dibagikan ke Rasika USA. 081-32-58-58-500. Saya Doni Ashar bersama Anda. Langsung saya mau naik helikopter dulu. Pakai helikopter views, ngelihat gimana situasi Kedung Sepur.

0: Sepur.
1: Mulai dari Kendal dulu, gimana Kendal sekarang ini? Kendal itu biasanya catatannya kan di lingkar Kaliwungu ya, karena kalau di kawasan Brangsong kayaknya udah lama nggak ada masalah, termasuk di Cepiring. Tapi Cepiring sekarang masih ada perbaikan jalan menuju ke arah pasar Cepiring dari arah barat, agak ada antrean atau perlambatan volume yang cukup padat di situ. Kalau Brangsong aman, sementara lingkar Kaliwungu ya di seputaran kawasan industri Kendal, jalur ini ya, apa namanya, persimpangan yang mau ke arah pelabuhan tuh, itu ada antrean kawan, lumayan panjang sampai di rumah makan Rahayu, arah ke Semarang ya, itu di Kendal. Sementara Kendal ke arah Semarang, di titik KIW masih ada antrean ya, ke belakang sampai di seputaran mau nyampe di BPKP ya, simpulnya di gerbang KIW arah ke kota. Jadi siap-siap yang lewat sana. Pantura Timur Demak tuh aman, Semarang Demak bolak-balik, kecuali di kawasan Simpang Genuk Banget Ayu. Ini kelihatan padat nih ya, baik yang dari arah kota Semarang ke Demak ataupun arah sebaliknya. Tapi padat-padat aja, nggak antre panjang, tidak terjadi antrean panjang di sana, saudara-saudara. Kalau Demak Kudus aman juga dua arahnya. Nah, kalau ke selatan ya, Semarang ke Ungaran masih aman secara umum. Ungaran ke Mbawen juga masih aman. Ya masih kelihatan padat aja, belum ada antrean ketersendatan di segitiga USA Bawen. Ke arah Salatiga juga masih aman. Cuman Salatiga hari ini ada acara ya di seputaran Taman Sari Pasaraya, ada pawai, ada kirab budaya dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Salatiga. Nah, kalau di lingkar Salatiga itu ada kepadatan di seputaran atau menjelang simpang Imam Bonjol. Ya, di Taman Kecandran itu ada antrean cukup padat di situ dari arah mau ke arah Tingkir ya, ke arah Tingkir tuh. Jadi siap-siap yang lewat situ. Middle East Timur Tengah aman, di Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, Purwodadi gak ada masalah. Itu situasinya secara umum. Sementara detail-detailnya nanti kita update terus, dan tentu saya undang Anda bergabung untuk membagi informasi Anda. Sekali lagi, nomor komunikasi kita 081325858500. Langsung saya bagi waktu sama Anda yang sudah bagi informasi, Pak Apriliano dulu, monggo Pak April.
2: Lagi antri
1: di
2: KIW
1: ya.
2: Ekornya belum sampai Sango.
1: Belum sampai Sango.
2: Tadi sampai mana saya lupa, Mas. Setelah
1: BPKP ya?
2: Rumah makan Sampurna kayaknya.
1: Iya, betul, Mas. Setelah itu.
2: Tapi ketersendatan sambil jalan, Mas.
1: Sambil jalan ya. Siap. Makasih Pak Briliano, Pak Wawan Sazuki. Monggo Pak Wawan.
3: Selamat sore kawan Rasika.

0: Melaporkan Jalur Timur Tengah ya, tepatnya di kawasan Jatilor
1: Jatilor.
0: sebelum masuk ke Bendungan Kelambu
1: Oh.
0: menuju ke arah Godong ya, ada truk
1: Oh.
0: patah as sepertinya.
1: Oke.
0: Buka tutup oleh masyarakat sedikit
1: Oh.
0: mengantri di kawasan tersebut. Nah, turun.
1: Jatilor ya. Oke. Ntar, ntar. Oke, sedikit aja ya. Oke, itu dia. Yap. Makasih ya, Pak Pawan Sasuge. Pak Purwanto Kudus. Dulu saya sering ngisi TTS. Seringnya itu waktu dulu sering ngisi TTS. Seiringnya waktu sekarang jarang karena kesibukan yang bertambah. Katanya bagus loh Pak untuk kita-kita yang udah tambah tambah umur. Kita-kita. Saya kok menyamakan ya. Ya. Katanya kalau bertambah umur makin sering dipakai ya. Untuk ngisi TTS tuh memperlambat ini pikun. Nggak enak bahasanya. Pak Bur, matur nuwun. Baik, kawan kita teruskan nanti ya. Saya undang Anda terus untuk bergabung, berbagi kabar. Tapi kita break for music. This is Toulouse.

0: Siang-siang ada berita aksi kejar-kejaran antara polisi sama seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor. Ampun. Ya, ini apa nggak capek ya lari-lari di panas-panas begini. Mereka bukan lari-lari, Dodi. Mereka kejar-kejaran. Polisi mau nangkap pencuri. Ya, jadi tadi kejadian siang tadi, ini saya kutip dari CNN Indonesia. Terduga curanmor itu baku tembak dengan polisi di Tangerang. Gila ya, aksi kejar-kejaran berujung baku tembak. Terjadi antara aparat kepolisian dan seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Citra Raya di Tangerang. Wish, sangar ini. Oke, ini dia. Oke, oh kejadian kemarin, sorry, Jumat siang tetap aja, siang-siang. Baik, makasih yang terus bergabung, berbagi informasi. Langsung aja ke Anda ya. Pandi Holisem Team. Tadi kirim kabar tapi dihapus. Mungkin lagi dikoreksi, diedit ya. Ya. Sebelum diedit sama dosen di sini. Ya. Terus ada Pak Aulia Anwar ya. Tolong info dong Kak, Jepara Jogja jalur reguler bagaimana? Oke. Pantura Timur berarti dong. Jepara ke arah Jogja. Itu Pantura Timurnya aman ya, jalur Pantura Timur Kudus Demak Semarang ya, kecuali yang masih padat di simpang Gedung Banget Ayu. Terus nanti kalau nyampe di situ lewat Walter misalnya ya kan, masuk Semarang Timur naik begitu lantai Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 itu aman semuanya secara umum. Ungaran, Bablas, Salatiga, bukan ya, ke Jogja, ke Ambarawa, Bawen ya. Ini aman-aman sampai di Secang, Magelang. Ini gak kelihatan gangguan menonjol sih secara umum ya. Ini padat-padat di ya di seputaran pusat kota Magelang di apa tuh? Di ini apa tuh? Armada tuh di situ tuh padat biasa aja sampai ke Jogja itu nanti agak-agak padat di sini nih. Di Salam, daerah Salam. Jadi Muntilan ke arah Jogja ya, itu agak-agak padat, antri panjang kenapa ya? Bentar, kayaknya perbaikan jalan deh. Ya, perbaikan jalan itu di seputaran Sucen, SD Negeri Sucen Salam. Simpulnya itu buntutnya ke belakang itu sampai di Bebek Kendi Lamongan ya, di daerah Salam menuju ke arah Jogjanya. Itu antre panjang di situ sih, mau masuk Sleman berarti ya, mau masuk tempel sebelum ini. Itu sih agak tikungan itu berarti di Kerakitan istilahnya kalau nggak salah, kalau saya ingatnya di situ ada antre panjang di situ gitu ya. Pak Aulia Anwar, jalur ke selatan. Minta info ini dari Ibu Ana Puji Astuti. Sore Mas Doni, minta info kali gawe ke arah Kudus lancar atau macet? Pantura Timur masih aman ya, kali gawe ke arah Kudus secara umum aman. Oh, ada perkembangan baru nih. Ada kecelakaan ternyata di di jembatan Kali Babon nih arah ke Demak. Jadi perkembangan baru ke arah Demak itu ada antrean mulai dari Polsek Genuk sampai di jembatan Kali Babon. Ya. Kali Gawe itu ke arah Demak ada catatan mulai Polsek Genuk sampai di jembatan Kali Babon antrean di situ. Arah sebaliknya aman. Kemudian dari batas kota ke arah Demak Kudus aman sebetulnya. Titiknya berarti di jembatan Kali Babon dari arah Kali Gawe ya, mulai dari Polsek Genuk. Itu situasinya untuk Ibu Ana Puji Astuti, Pak Wendy Yuwono. Sore Pak, monggo.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Ji.
1: Untuk perjalanan saya sampai di Water Blaster ya, menuju TV ke Merican. Habis itu kayaknya mau ke Arteri Yustaso. Kalau omong-omong soal teka-teki tadi ya,
0: kenapa?
1: BTS ya.
0: Kenapa?
1: Kalau orang Semarang tuh nggak suka ngomong teka-teki.
0: Nggak suka teka-teki. Karena kenapa?
1: Sukanya itu ngomong teka-teki.
2: Ya, Mas.
1: Terima kasih.

0: yang tetap bertugas walaupun akhir pekan, tapi tetap modelnya giliran lah ya. Teman-teman di Damkar Kota Semarang ini terus sigap untuk menerima laporan warga dan melakukan tindakan penanganan atas laporan-laporan warga, di antaranya laporan kebakaran. Paling nggak sejak pagi saya jam 9 siaran ya sampai sekarang nih, saya catat ada 5 kejadian kebakaran di Kota Semarang. Yang terakhir itu dilaporkan jam 14.10 tadi, pemadam ada kebakaran ilalang di Jalan Banteng Jangli Tembalang. Jam 14.10 laporan warga masuk, langsung ditangani, dilakukan pemadaman kebakaran ilalang di daerah Jangli Tembalang. Teman-teman Damkar Kota Semarang mengirimkan armada 35 dari pos Banyumanik. Sementara tadi itu kejadian 4 ya, di antaranya kebakaran ilalang di Satria Raya Pudak Payung, Jalan Satria Raya, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, 12.45 siang tadi ya, kebakaran ilalang di sana. Teman-teman Damkar Kota Semarang mengirimkan armada 32 dari pos Gunung Pati. Kemudian tadi juga terjadi kebakaran ilalang juga di kawasan Jangli Tembalang, di kawasan Golf Residen 2 Kapling 11. Ini tadi sekitar jam 12.30. Ini kawan-kawan Damkar Kota Semarang kirimkan armada 35 dari pos Banyumanik. Sempat juga kejadian kejadian kebakaran ilalang juga 11.45 itu di Jalan Terboyo Industri 7, Kelurahan Genuksari. Kemudian di Mijen tadi sempat ada pula kebakaran ilalang ya di Puri Delta Asri 3, Kelurahan Cangkiran, Mijen. Kemudian di Karangrejo Genuk itu juga ada tadi jam 10.30 kebakaran ilalang. Yang terakhir kebakaran Rusunawa tadi jam 8.25 itu di Rusunawa Kudu Blok G. Jadi ini catatan tentang kebakaran yang terjadi sepanjang hari ini, lebih dari 5 itu. Jadi saya catat 5, ternyata nambah, ada yang belum saya data. Ya, tetap semangat teman-teman di Damkar Kota Semarang, dan ini menjadi kewaspadaan untuk kita semua. Kawan, lebih hati-hati, lebih waspada dengan potensi kebakaran yang ada di sekitar kita. Sebelum kita simak jaring radio, saya ke Pak Eka Agus Purwadi dulu ya. Monggo, Pak Eka Agus Purwadi.
1: Selamat sore Rasika, selamat sore Mas Doni.
0: Oke.
1: Pukul 2 atau pukul 14.30 saya berangkat dari Genuk menuju ke Ampel Boyolali.
0: Iya.
1: Tadi lewat Kaligawe, masuk tol Muktiharjo, keluar Mbawen, jalur ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Terus ini saya sudah sampai di lingkar Salatiga. Sejauh ini lancar, cuman ada ketersendatan sedikit di lampu merah Kecandran.
0: Ya. Ada apa tuh, Pak?
1: Sementara itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Siap. Traffic light Kecandran, lingkar Salatiga, ada ketersendatan. Cuman Pak Eka Agus Purwadi nggak menyebutkan ada apa. Asumsi saya cuman volume aja, ya kan? Ini weekend. Jalur luar kota biasanya emang tambah padat tuh, siap-siap aja segitiga USA. Nanti biasanya agak-agak merembet juga, tapi semoga gak parah-parah amat sih ya. Untuk mengharapkan tidak ada antrean kayaknya agak-agak susah, karena emang weekend pada banyak yang lewat situ kan. Jadi siap-siap aja kalau akan lintas di segitiga USA. Semoga harapannya gak parah-parah amat gitu. Oke, sekarang kita simak. Ya, kita bagi waktu. Oke, sebentar, saya nunggu Pak Eka Agus Purwadi lagi mau ngasih kabar tambahan ketika lintas di jalur selatan. Monggo Pak Eka.
1: Ingin menambahkan Mas Doni. J. Yang membuat kendaraan menumpuk di TL Kecandran itu lampu hijaunya itu menyalanya itu cepat sekali.
0: Oh gitu.
1: Jadi tidak imbang dengan lampu merahnya.
0: Oh,
1: jadi lampu hijau itu nyala baru berapa menit itu sudah merah lagi.
0: Berapa detik?
1: Sehingga menyebabkan arus lalu lintas itu menumpuk di TL Kecamatan.
0: Itu ya, siap. Makasih ya Pak Eka Agus Purwadi. Menurut Pak Eka Agus tuh traffic light-nya tuh ijonya itu terlalu angkuh. Bentar aja habis itu merahnya gitu. Halo Dinas Perhubungan ya Kota Salatiga, mungkin bisa dikasih dicek-cek gitu, mungkin apakah yang dirasakan Pak Eka Agus betul adanya, atau emang teman-teman di sub punya pertimbangan lain di sub Kota Salatiga. Tapi menurut Pak Eka, antrean di situ karena traffic light-nya ijonya nyalanya terlalu sebentar. Baik, sekarang kita bagi waktu untuk menyimak Jaring Radio.
2: Kabar-kabar asik hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
4: Sayembara tangkap begal KDM, ditanggapi Yusril. MK tegaskan sisa kuota internet tak bisa hangus. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membuka sayembara penangkapan begal menuai tanggapan dari Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Iza Mahendra. Yusril menilai sayembara dengan hadiah uang mulai 5 juta hingga 50 juta itu sebaiknya tidak dilakukan karena berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Menurutnya, pemberantasan kejahatan jalanan tetap menjadi tugas aparat penegak hukum. Masyarakat boleh membantu menangkap pelaku, tapi proses hukum harus tetap diserahkan kepada kepolisian. Sebelumnya, kawan KDM menyebut hadiah diberikan bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan dan menyerahkannya dalam kondisi hidup kepada polisi. Mahkamah Konstitusi tegaskan sisa kuota internet yang belum terpakai tidak boleh lagi hangus begitu masa aktif paket berakhir. Menurut MK, kuota yang sudah dibayar pelanggan punya nilai ekonomi sehingga manfaatnya harus tetap dilindungi. MK juga meminta operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota tetap aktif hingga habis digunakan, tanpa membebankan biaya tambahan. Selain itu, operator didorong menghadirkan paket yang lebih fleksibel, seperti fitur rollover atau akumulasi kuota agar konsumen bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Putusan ini merupakan hasil gugatan dua warga yang mempersoalkan sistem kuota hangus. Dengan keputusan ini, maka pemerintah dan operator kini wajib menyesuaikan aturan agar hak konsumen atas kuota internet yang telah dibayar tetap terlindungi. Kita ke mancanegara kawan, Menteri Pertahanan Inggris yang baru, Wes Streeting, tegaskan dia tetap pada pendiriannya bahwa tindakan Israel di jalur Gaza merupakan kejahatan perang. Pernyataan itu sebenarnya sudah dia sampaikan jauh sebelum dia menjabat, dan kini dia menegaskan tidak akan menarik ucapannya. Menurutnya, Israel tetap punya hak untuk membela diri, tapi sebagai sekutu Inggris, Israel juga harus memenuhi standar hukum internasional yang sama seperti negara-negara lain. Dia juga mengkritik keras kebijakan pemerintah Israel di Gaza dan Tepi Barat, serta menegaskan bahwa menjadi sahabat bukan berarti tidak boleh mengkritik. Sikap tegas Streeting ini kembali memicu perhatian terhadap posisi pemerintahan Inggris terkait dengan konflik di Timur Tengah.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Come on.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: Hola kawan Rasika, terima kasih ya terus berbagi info dari jalan raya. Langsung ketemu sama Pak Michael Arka, monggo Pak Mike.
1: Selamat sore Om Doni.
0: Sore.
1: Mau infokan dari Kayurasan di Bergas ya Om.
0: Oke. Okay.
1: Tepatnya di Rumah Sakit Kensaras itu yang arah ke Bawen. Terjadi ketersendatan yang lumayan. Penyebabnya itu kendaraan umum Prona yang pada ngetem di bahu jalan.
0: Iya.
1: Yang pas ada apa? Pertigaan.
0: Ke
1: kanan. Yang banyak pabrik itu.
0: Betul.
1: Ironis sekali, padahal di dekat situ itu ada kantor dinas perhubungan loh, tapi kok yo tidak tertib.
0: Iya
1: ki mengganggu pengguna jalan yang lain ki.
0: Iya.
1: Cun.
0: Makasih Pak Michael Arka. Ya senggol teman-teman di Dishub Kabupaten Semarang ini prona-prona ngetapnya di bahu jalan ya. Itu mungkin memang perlu disiapin tempat ya untuk ngetemnya prona. Gimana ya caranya? Karena di situ emang pabrik-pabrik, jadi jam bubaran kerja pasti meluber tuh karyawan-karyawan yang mau pulang ya kan. Oke, yang mau lewat sana ya agak sabar, buntutnya sampai Kensaras mundur dikit ya. Ya pom bensin lah ya. Oke, makasih Pak Michael Arka, Pak Soleh. Monggo Pak Soleh.
2: Sore Mas John.
0: Gih.
2: Dari Purwajasmoro Mas. Ke arah Jateng Lain bagaimana ya Mas?
0: Oke. Ya ini kayaknya sore ini tadi sempat ada antrean di jembatan Kalibabon. Oke ini udah aman ya. Tadi ada kecelakaan tapi udah kayaknya udah selesai nih. Aman ya. Raya Kaligawe menuju ke arah batas kota sampai Sayung, Bablas, Demak itu masih aman, bahkan bolak-balik dua arahnya aman. Pak Eka Agus Purwadi, update-nya monggo Pak.
3: Sore Mas Don.
0: Ji.
3: Di jembatan Tengaran. Tepatnya di atas jembatan itu ada kegiatan perbaikan jalan.
0: Oke.
3: Okay. Yang menuju ke arah Salatiga dari Solo mau ke Salatiga atau ke Semarang. Itu karena aktivitas perbaikan jembatan itu terjadi kemacetan yang sangat panjang tadi. Ya, buat rekan-rekan yang sedang melintas mau ke arah ke Semarang atau arah ke Salatiga, harap berhati-hati dan bersabar.
0: Oh iya.
3: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Eka Agus Purwadi. Saya garis bawahi ya laporannya Pak Eka Agus yang mau lewat jalur selatan nih dari arah Solo menuju ke arah Semarang di jembatan Tengaran. Itu ada perbaikan jalan, antrean lumayan, woi beneran panjang itu sampai di mau nyampe di BPR Restu Klepu Makmur cabang Tengaran ya, lumayan panjang nih yang ke arah Semarang dari arah Solo. Makasih Pak Eka Agus. Pak Sinyo, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
4: Ini OTW ke Gubuk dari Pranggen.
0: Gubuk dari Pranggen.
4: Sampai Karawen. Lalu lintasnya masih rame lancar ya Mas Doni.
0: Oke siap.
4: Baik, itu update-nya. Terima kasih.
0: Thank you Pak Sinyo. Timur Tengah aman ya, Pranggen, Gubuk. Pak Ariadi, monggo.
5: Sore.
0: Sore.
5: Bang.
0: J.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin,
5: kru kawan Rasika, kru Rasika semuanya, termasuk seluruh kawan-kawan Rasika dimanapun berada. Perjalanan tadi dari Solo ke arah Ungaran sampai Tengaran.
0: Oh iya.
5: Ada perbaikan jalan ya. Perbaikan jalan sebenarnya pas di jembatan yang dua itu.
0: Jembatan kembar ya.
5: Dua itu memang macet agak cukup panjang ya, jadi saya melintas itu hampir 20 menit tadi.
0: Oh, oke.
5: Okay. Baru bisa melintas.
0: Yup.
5: Sekarang posisi sudah di Salatiga.
0: Iya.
5: Matan matur nuwun, ini saya kasih info begitu.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Pak Ariadi, iring-iringan sama Pak Sinyo ya. Eko Pak Sinyo, Pak Eka Agus maksud saya. yang mau lewat Tangerang dari arah Solo ke Semarang. Jembatan Tangerang ada perbaikan jalan, imbasnya ketersendatan terjadi hampir nyampe di tadi kantornya BPR apa tadi namanya? Bentar. Apa tadi? BPR Restu di Tangerang, cabang Tangerang, ya kan? Bentar, saya pastikan dulu. Kok hilang tadi penandanya? Ya, pokoknya 20 menitan. Ya, 20 menitan. Untuk lepas dari antrean di jembatan Tangerang dari arah Solo menuju ke arah Semarang. Pak Soleh. Monggo, Pak.
2: Burung Nori, burung cendrawasih. Burungnya dari Papua, Mas Doni, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa.
0: Oke. Ya. Makasih, Pak Soleh. Pagi-pagi makan ikan, tulangnya nyelip di antara gigi. Ih, malu. Terima kasih sudah memberikan pujian. Tapi di sini jadi malu-malu. Pak Soleh, makasih ya. Baik, kawan, jam 15.57 kita terus berkelana kota di akhir pekan ini. Saya Doni Ashar bersama Anda. Ini kita nikmati komposisi dari Marian Jola. Berjudul Rayu.

0: Jam 4 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo yang diisukan kesalahan prosedur anestesi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian, termasuk menelusuri dugaan adanya kesalahan anestesi atau pembiusan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti sangat menyayangkan matinya harimau bernama Anggun tersebut karena selama ini menjadi hewan favorit pengunjung. Pihaknya berjanji akan transparan menyampaikan hasil penyelidikan ke publik sebagai evaluasi pengelolaan taman satwa tersebut. Aksi pencurian kendaraan dengan modus mempreteli seluruh roda mobil menghebohkan warga Dusun Dliwang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Satu unit mobil Honda Brio berwarna hitam yang diparkir di lahan kosong dekat rumah korban menjadi target hingga keempat ban dan velgnya raib. Peristiwa baru diketahui pada Kamis pagi saat tetangga korban melihat mobil tersebut sudah dalam kondisi tanpa roda. Kapolsek Ungaran Kompol Sugiyarta menyatakan, korban sudah resmi melaporkan kejadian tersebut dan polisi kini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terima kasih terus terkoneksi di Rasika USA. Ungaran, salah tiga Ambarawa. Saya Doni Asyar, masih bersama Anda. Dari Anda, saya tahu bahwa ada antrean di Jembatan Tengaran, kawan. Tadi beberapa kawan lapor ya, tentang antrean di Tengaran dari arah Solo ke Semarang. Ada Pak, tadi Pak Eka Agus, Pak Aryadi, betul ya. Itu penyebabnya ada perbaikan jalan di Jembatan Tengaran, jembatan yang kembar itu. Nah, antrean itu lumayan tuh, panjang tuh. Tadi butuh waktu 20 menit untuk lepas dari antrean di sana. Jadi yang mau lewat di jalur ini, ampel ya, menuju ke arah Salatiga. Mohon lebih bersabar. Sementara itu, dari Anda juga saya tahu bahwa masih ada antrean di KIW, walaupun ini sudah agak berkurang panjangnya, tapi masih lumayan sih. Sabar yang mau lewat KIW, dari arah Mangkang ke arah kota. Kemudian, antrean lagi kelihatan di kawasan arteri pelabuhan menuju ke arah Kubro ya. Ke belakang tuh masih lumayan deh, sampai di rumah pompa Kali Tenggang menuju ke arah Kubro. Jadi sabar. Antrian lain di kawasan Pasar Meranggen kelihatan makin padat dan makin melambat juga ya, dari arah Semarang ke Purwodadi. Terus yang lain di Jembatan Cakrawala yang dari arah Kalibanteng menuju ke arah pelabuhan, imbas perbaikan jalan di depan rumah sakit Samsu itu ya. Samsu. Rumah sakit Samsu Hidayat. Samsu. Ya, agak antri juga. Lumayan sih. Mohon siap-siap ya yang lintas di sana. Jadi terima kasih untuk sudah berbagi tahu ke Rasika. Terus saya tunggu berbagi tahu dari Anda di 081-3258-58-500. Langsung kita kebut informasi yang Anda sampaikan, tapi Anda nggak boleh ngebut yang di jalan. Pak Sinyo, update-nya monggo Pak Sinyo.
1: Update lagi Mas Doni.
0: Siap.
1: Ini udah sampai Formosa.
0: Formosa.
1: Ini sekitaran Formosa mulai melambat ya Mas.
0: Oke. Okay. Bubaran.
1: Budalan. Yeah. Pabrik. Pulang kerja ini.
0: Siap.
1: Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Thank you yang lewat Formosa ya, jalur Timur Tengah mulai padat melambat karena bubaran kerja, termasuk tadi yang di Rumah Sakit Yan Saras ya menuju ke arah Bawen, itu kan di pertigaan Serumbung ya, itu ada pabrik-pabrik berjejer di situ. Ini jam bubaran juga, perona-perona itu pada parkir di pinggir jalan, jadi agak mengurangi lebar jalan, kurang leluasa, agak melambat antrean ke belakang sampai di Ken Saras tadi, kabar yang Anda sampaikan ya masih, oh sekarang udah enggak, udah berkurang lagi antreannya, jadi mungkin udah mulai bergerak-bergerak ya, udah mulai dapat penumpang gitu, udah enggak begitu panjang lagi antreannya, tapi masih ada kepadatan. Pak Agus, monggo Pak Agus.
2: Selamat sore Mas Doni. Selamat sore kawan Rasika. Minta info lalin Mas Doni.
0: Monggo.
2: Dari Kendal menuju ke Krapyak. Terima kasih.
0: Kendal ke arah Krapya, alhamdulillah ya, itu cukup kondusif. Tadi sempat ada antrean di lingkar Kaliwungu yang persimpangan pelabuhan KIK, tapi ini sudah agak berkurang, walaupun masih agak antre, tapi nggak panjang tadi, nggak sepanjang tadi ya. Kemudian juga di sebelum pom bensin Krajan, Kulon Kaliwungu, itu juga ada kepadatan. Ada melambat dikit tapi nggak panjang antreannya. Yang agak lumayan nanti sabar juga lewat ke kawasan KIW, itu antrean masih ada juga Pak, mohon bersabar. Lepas itu sampai kerap ya, los. Pak Wisnu Widinata, perjalanan Purwodadi Semarang via Demak. Di depan Purinusa rada melambat karena ada persiapan evakuasi tronton yang masuk ke parit. Oke, siap-siap ya mau lewat jalur Demak Semarang ya, depan Purinusa agak melambat, ada persiapan evakuasi tronton yang masuk ke parit. Matur nuwun Pak Wisnu Widinata. Lanjut sama laporannya Pak Daryanto, itu minta informasi Semarang Karang Kudus Pati apakah lancar jaya. Semarang Kudus Semarang Demak Kudus masih aman sampai sekarang Pak, secara umum. Pak Abu Rido, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Kudus bagaimana? Aman, barusan Pak Daryanto juga tanya. Kaligawe Genuk Sayung bagaimana? Kaligawe Genuk Sayung sekarang aman. Tadi sempat ada padat-padat, tapi sekarang aman. Sekarang ya, by now, itu so far so good. Pak Dave. Monggo Pak Dave.
3: Sore Mas Doni.
0: Jih.
3: Mas Doni ini dari arah
4: Kulon Kalibungu.
3: Demak mau ke Semarang itu sayung gimana ya Mas? Matur suwun.
0: Sayung masih aman ya. Cuman catatannya tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu di depan Puri Nusa ya. Itu ada agak melambat karena sedang ada persiapan evakuasi tronton yang masuk ke parit. Gitu Pak Dave. Alright, nanti kita lanjut. Saya bagi waktu sebentar untuk ngingetin kalau ada yang ingin nonton Festival Putri Kraton. Jadi hari ini, malam nanti itu akan digelar Royal Dinner dan Festival Putri Kraton. Ya. Ini dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Salatiga ya, yang memang seru banget nih. Tadi ada kirab budaya, ini ada acara Royal Dinner dan Festival Putri Kraton. Ini festival adat budaya Nusantara ke-7 dalam rangkaian hari ulang tahun Kota Salatiga ya hari ini. Digelarnya itu di Universitas Kristen Satyawacana, UKSW, Universitas Kristen Satyawacana. Ini adalah rangkaian dari acara Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 nanti malam ya di Balairung UKSW. Ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di Kota Salatiga. Wis, ini agenda yang keren, mempertemukan kekayaan tradisi, budaya, dan identitas Nusantara. Nanti akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni budaya Nusantara. Ini akan hadir para raja, sultan, pemangku adat, dan tokoh budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kepercayaan dalam pengawasan pajak. Kantor pajak sedang menjadi sorotan publik setelah Dirjen Pajak menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Salah satu poin yang memicu perhatian publik adalah pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa dan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas dalam kegiatan pengawasan di lapangan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan baru ini hanya sebatas koordinasi informasi, bukan untuk memungut atau memeriksa pajak. Peran Babinsa dan Babin Kamtipmas hanya sebatas mendukung koordinasi dan memastikan kunjungan petugas berlangsung sesuai prosedur. Bimo juga menekankan bahwa pengawasan perpajakan kini lebih mengandalkan teknologi digital, analisis data berbasis risiko serta sistem Cortex.
1: Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak.
0: Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran masyarakat. Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar, menilai perubahan itu berpotensi menimbulkan multitafsir karena belum menjelaskan secara rinci batas kewenangan ataupun bentuk pembangunan jejaring informasi yang dimaksud. Menurutnya, kondisi ini dapat memunculkan kekhawatiran, khususnya di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pratama Kresten Tax Research Institute, Priyanto Budi Saptono. Menurutnya, pelibatan aparat kewilayahan punya dasar hukum, yaitu melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2025. Dia pun menilai kebijakan itu merupakan pedoman internal yang bertujuan untuk menyeragamkan proses pengawasan. Sementara efektivitasnya menurutnya baru dapat dinilai setelah diterapkan di lapangan. Tanggapan juga datang dari kalangan legislatif. Mereka minta Dirjen Pajak lebih berhati-hati sebelum melaksanakan kebijakan ini.
2: Jangan sampai nanti ada kesan menakut-nakuti, ya, seakan-akan wajib pajak itu ditakut-takuti. Yang paling penting, jangan sampai nanti para wajib pajak itu merasa terteror. Jadi sebelum melakukan ini, penting sekali pajak ini untuk memikirkan dampak.
0: Wakil Ketua DPR Saan Mustafa, dia mendesak Dirjen Pajak untuk mengevaluasi kembali dampak serta urgensi dari kebijakan ini. Dia khawatir kesan represif justru dapat mengganggu iklim usaha dan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Kawan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dibangun melalui aturan yang kuat, tapi juga melalui kepercayaan publik terhadap institusi yang menjalankannya. Karena itulah, setiap kebijakan yang menyentuh masyarakat perlu disertai penjelasan yang terbuka, rinci, dan mudah dipahami. Transparansi tentang batas, kewenangan, mekanisme pelaksanaan, hingga perlindungan hak-hak wajib pajak menjadi kunci agar tidak muncul persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Pada akhirnya, tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak tentu patut didukung. Tapi upaya itu akan lebih efektif apabila dijalankan dengan tetap menjaga rasa aman, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat. Demikian Sorotan Rasika.